0: Muda masih bersama dua tuyul heboh hedon yang gak ngerti lagi harus digimanain insan muda.
1: Karena gak ada yang bisa memberhentikan kita selain ketiduran.
0: Dan juga bahkan penyakit aja kalau ketemu kita kayak gini nih kalau ketemu Gen Z. 5 menit lagi ya, saya nyamperinnya 5 menit lagi, sabar ya gitu.
1: Ya punten-punten sok mangga deh gitu, nikmatin dulu gitu.
0: Oke insan muda, tadi kita udah nge-spill kalau misalnya aku sama Shadow tuh 11-12. Nah sekarang kita mau bahas kalau misalnya si Gen Z ini tuh sekarang tuh udah mulai serius insan muda.
1: Betul, seriusnya dalam detik apa aja sih menurut aku, dalam segala hal. Maksudnya kenapa tuh kresek-kresek tuh kakak?
0: Jujur aku gak tahu. Nah ini udah.
1: Oh udah, oke. Sebenarnya tuh menurut aku yang paling bikin Gen Z gedebak-gedebak gitu, karena mungkin Gen Z tuh udah mulai masuk-masuk ke umur-umur yang kita tuh harus kerja gitu.
0: Iya betul.
1: Yang udah bukan kayak main SD, main masak-masakan bohongan lagi.
0: Jujur.
1: Karena kayak jujur aku sudah kayak, kok bisa ya, aku tuh mikir satu hal, kok bisa ya dulu aku kayak seniat itu main masak-masakan pakai tanah gitu, sementara sekarang mau masak aja aku malesnya nausbah minjal.
0: Jujur.
1: Iya kan, kayak mau masak telur di dadar, tinggal diaduk aja tuh kayak, udahlah nanti aja deh, ya udahlah nanti aku pesan online aja deh. Karena saking malesnya kok dulu bisa seniat dan sepunya energi itu untuk melakukan segala kegiatan gitu loh.
0: Asli.
1: Karena kalau ya, dilihat dari perspektif sekarang, kalau misalnya aku bisa dilayarin pakai 20 pembantu, aku mau.
0: Jujur banget aku lebih pengen sama 10 pembantu share. Bahkan makeup dan menggunakan kerudung kan? Hanya mending dipakein deh.
1: Iya kan, mending dipakein kan?
0: Jujur.
1: Karena aku sambil scroll TikTok sambil disuapin, boleh gak?
0: Boleh. Kata gue,
1: tapi saking kayak gak ada energi lagi gitu loh untuk melakukan segala hal. Karena semuanya Gen Z ini udah sangat amat sibuk. Sibuknya tuh sibuk yang bukan sibuk aja, tapi sibuk mentok, bener-bener yang mentok sibuk banget gitu.
0: Asli,
1: loh,
0: asli.
1: Karena udah kayak, ya Allah ini kapan gue waktu istirahatnya ya Allah. Dan kayak apalagi yang kayak orang-orang seperti kita, yang kayak kita sekolah tuh sambil kerja juga, sambil ada kegiatan-kegiatan lain, itu tuh capek banget. Karena kayak waktu menurut aku 7 hari dalam seminggu tuh kurang banget.
0: Best.
1: Kurang banget, demi Allah. Kayak sok 5 hari kita sekolah, 5 hari sekolah aja tuh belum tentu kita full belajar di kelas.
0: Iya.
1: Karena pasti kita ada dispennya lagi, apalagi itu jam-jam sibuk dimana yang kelas-kelas 11 kayak kita, kelas-kelas pertengahan itu, kita udah mulai sibuk reorganisasi.
0: Bener.
1: Pindahan jabatan, which is kita tuh banyak banget dispennya.
0: Asli.
1: Belum kita mau lomba-lomba karena lomba banyak banget tahu bulan-bulan ini kan banyak lomba kan, kayak lomba, duta, dan lain-lain tuh banyak banget.
0: Karena emang kita, lagi semester ganjil kan?
1: Iya, jadi kayak pada sibuk mempersiapkan untuk kedepannya lagi gitu. Mereka
0: mengumpulkan
1: segala semua prestasi-prestasi mereka gitu. Jadi seminggu, 5 hari sekolah di sekolah pun belum tentu belajar gitu loh.
0: Iya benar.
1: Dan kita tuh weekendnya

0: Dan bahkan itu gak sih yang bikin kita gak bisa ketiduran, Cher?
1: Iya, karena kayak... Gimana ya? Kayak... Jujur aku tuh kayak udah gak bisa, kalau dulu aku kayak pusing karena aku gak tahu mau ngapain. Kalau sekarang aku pusing karena aku bingung harus kerjain yang mana dulu. Kayak, ih, ini yang mana dulu yang harus aku kerjain.
0: Asli, kita kayaknya butuh di training lagi guys, Cher.
1: Betul, kayak kita butuh ini lagi, David. Kita butuh kayak, kita butuh manager. Karena yes, kita gak tahu waktu kita ngapain aja. Sumpah, waktu aku tuh berangkat.
0: Bahkan kalender aja yang gue pakai buat schedule aja kadang suka kayak, Vita udah mulai, Vita gitu.
1: Iya
0: loh.
1: Iya kan, kayak
0: sumpah,
1: fuck, hari ini jam 9 berarti kan, jam 9 terus langsung out lagi ke Semantik.
0: Yes.
1: Terus kayak, oh, sebelum halazim, sabar sih. Sekalila atau kehila.
0: Sumpah, kayaknya minyak angin aja udah jadi angin di gue mah.
1: Sumpah, beneran. Karena hari Senin aja aku habis belajar sekolah dan aku tuh harus ada tes ulangan harian, tes lisan gitu, dan harus olahraga. Terus aku jelasin kan ke gurunya kalau aku tuh nggak bisa olahraga karena aku berut sakit, tapi gurunya tuh nggak ngerti. Jadi aku harus ikut olahraga kan hari Senin berarti. Dan yes, pulang sekolahnya gue tuh yakin abis reor pasti gue diguyur karena itu kayak
0: kewajiban.
1: Yes, itu kayak apa ya, tradisi. Jadi kalau misalnya orang abis kena sertijab tuh biasa diguyur. Itu kayak, ya Allah, minyak angin, tolong gue minyak angin.
0: Sumpah,
1: gitu.
0: Kayaknya kita cut dulu gak sih, Cher?
1: Yes, betul banget.
0: Ini adalah lagu training season dari Dua Lipa. Biar gak ngos-ngosan ngedengerin Gen Z. Enjoy dah.

0: Sayang, aku lagi lihat inspirasi dekorasi nikah. Lucu-lucu ya?
1: Bagus kok. Tapi aku kepikiran, setelah nikah nanti kita tinggal di mana ya?
0: Iya juga ya. Jangan sampai pesta meriah, tapi setelahnya masih bingung cari kontrakan.
1: Nah, itu. Makanya aku lebih pilih uang kita diprioritaskan buat rumah.
0: Emang sekarang ada rumah yang masih terjangkau?
1: Ada, aku sempat lihat Bumi Slabintana. Lingkungannya nyaman, asri, udaranya sejuk. Cocok buat memulai kehidupan baru bersama keluarga.
0: Wah, pasti mahal ya?
1: Enggak kok, justru sekarang ada new cluster Kagumi. Mulai dari 300 jutaan.
0: Serius? Mulai 300 jutaan?
1: Iya, bahkan kalau kita mau rumah yang lebih luas, ada tipe Emerald yang lagi promo sekitar 400 jutaan.
0: Jadi, daripada semua tabungan habis buat pesta, lebih baik kita punya rumah sendiri ya?
1: Betul, pesta itu sehari. Tapi rumah jadi tempat kita membangun keluarga, menciptakan kenangan, dan meraih masa depan. Mulailah kisah terbaik Anda bersama Bumi Slabintana. Perumahan dengan lingkungan yang nyaman, asri, dan harga yang terjangkau untuk keluarga muda. Kini hadir new cluster Kagumi mulai dari 300 jutaan. Serta promo spesial tipe Emerald sekitar 400 jutaan. Jangan tunda memiliki rumah impian. Segera kunjungi marketing galeri Bumi Slabintana. Dan dapatkan informasi promo serta kemudahan pembiayaannya.

Warga Sukabumi, stop scrolling sebentar. Ada info spot kuliner baru yang fix no debat wajib banget kamu coba minggu ini. Say hello to Grand Opening Ramela Cultural Taste of Indonesia di The Bounty Hotel and Convention Sukabumi. Dari gak salah paham, Hotel His di bawah naungan Omega Hotel Management ini terbuka banget buat umum ya. Jadi gak harus nginep buat bisa enjoy fasilitas kafe, kopitiam, lounge, atau sekedar hunting makanan enak di sini. Ramela hadir membawa sajian kuliner Nusantara yang autentik, tapi dikemas dalam suasana yang modern, estetik, dan tetap ada touch of traditional yang cozy banget. Mau casual dining, family time, meeting bareng kolega, sampai bikin acara gathering bareng circle kamu, tempat ini beneran nyaman dan pas buat segala suasana. Buat kamu yang nyari tempat makan dengan rasa juara, pelayanan yang hangat, dan ambience yang bikin betah, this is your sign buat langsung datang. Gak usah wacana lagi, ajak teman, ajak relasi, ajak keluarga. Langsung serbu Ramela Cultural Taste of Indonesia di The Bounty Hotel and Convention Sukabumi. Ramela Cultural Taste of Indonesia, taste the comfort, enjoy the vibes.

0: 90.3 BSFM Sukabumi's number one hits music station. Hai Insan Muda.
1: Hai Insan Muda. Yes, yes, yes, yes, yes. Tentunya masih kembali sama kita berdua di Giat Gen Z Gaming All The Time. Kalau tadi udah ngebahas tentang seputar kayak, wah Gen Z tuh gak ada istirahatnya, kayak waktu 7 hari dalam seminggu tuh kayaknya kurang banget gitu. Kita butuh berapa hari ya kira-kira untuk melawan dunia ini bersama Gen Z Insan Muda?

0: kuya, everybody. Kaya na ka chill yung makeup biak so na yun. Saya ngomong kaya kalau lebih error.
1: Dah?
0: Nah, kayak aman. Enaknya kupingku. Kalau Pita emang kupingnya harus rada budak sedikit gitu loh.
1: Jujur Intan muda.
0: Emang sudah.
1: Emang agak beda sih.
0: Ya gitu lah ya, biasa. Kakak tua.
1: Lo pikir gue burung?
0: Ya gitu lah Intan muda. Jadi kayak menurut aku dalam waktu seminggu tuh gak cukup. Kenapa? Karena kayak sebenarnya tuh buat kita yang kayak aku sama Vita kerja juga gak cukup. Karena yes, kita kayak waktunya, oh ya, gedebak-gedebuk banget gitu.
1: Asli.
0: Tapi buat orang-orang yang gak ngapa-ngapain juga sebenarnya terlalu lambat, terlalu cepet gak sih waktu
1: itu? Iya, benar.
0: Kayak sok ya, apa tah, kenapa tah?
1: Apa?
0: Kayak, enggak,
1: deh, oh. Aku.
0: Kayak tiba-tiba itu misal ya, kita nih Senin sampai Jumat. Terus tiba-tiba udah Jumat lagi, terus teman aku di kelas udah kayak gini, hey, Malming geser kemana ya? Terus kayak, geser istirahat.
1: Anda geser, kami tidak.
0: Anda geser, kami istirahat, gimana kami kerja gitu. Kayak, tapi emang kayaknya kurang cukup deh waktu dalam seminggu itu buat para Gen Z.
1: Jujur.
0: Karena gimana ya? Karena kayak
1: emang bener-bener gedebak-gedebuk.
0: Iya kan, dunia tuh kayak ya Allah, ya Allah, ya Allah, dunianya banyak sekali sampai kapan.
1: Jujur.
0: Kita kayak sok sekolah, kerja. Belum kayak teman-teman teh harus nongki-nongki. Kan kita juga mau nongki cantik ya pakai dress-dress kiowo, dress-dress unyu-unyu dan style-style yang lucu.
1: Jujur.
0: Tapi ketika kita mau hangout kayak udah nggak ada energi buat dress up.
1: Iya, kayak kayaknya nggak jadi deh.
0: Pakai baju itu lagi.
1: Jujur.
0: Hitam lagi.
1: Jujur.
0: Karena saking kayak ya lo mau dress up tapi udah nggak ada moodnya lagi.
1: Iya, bener
0: Apalagi
1: banget.
0: Kan perempuan tuh melakukan segala hal dengan segala moodnya itu ya.
1: Iya.
0: Jadi kayak kalau misalnya nggak ada moodnya ya udah aja amblas semuanya kayak. Saya sudah tidak ada mood. Kalau misalnya dunia bisa aku keluar tanpa make up, kayaknya aku tidak akan aku akan keluar tanpa make up. Sebenarnya bisa aja sih. Cuman kayak menurut aku tuh sebagai orang yang terbiasa dress well, jadi make up tuh adalah salah satu yang harus namplok minimal gincu, minimal lipstick.
1: Lipstick
0: penting banget karena kayak sok sekarang aku siaran dalam keadaan pucat membrana kayak enggak ada energi semangatnya gitu. Padahal aku tuh sudah semangat ini gitu. Jadi
1: jujur,
0: aku tuh butuh banget gincu insan muda ya. Gitu. Jadi kayak kemana-mana kita butuh dress well. Apalagi Gen Z dengan segudang outfit yang banyak banget itu ya insan muda. Ini tak kenapa sih? Kerebekan ya?
1: Enggak.
0: Di share mah kerebekan loh.
1: Dia ngomong enggak loh.
0: Ayo udah gimana amal ibadah? Gitu lah ya. Gitu insan muda sok. Gimana Vita selama seminggu ini?
1: Selama seminggu ini diriku merasa kayak ya ampun ini serius kehidupan gitu. Karena kayak bener-bener ini loh kayak gak bisa istirahat, gak bisa nyantai gitu nih.
0: Sampai gini gak sih kayak ya Allah mana ini, mana si apa sih namanya
1: kehidupan yang tenang.
0: Iya mana kehidupan si tenang itu, mana tidur sampai siang jam 12 itu ya Allah.
1: Iya, bahkan kayak libur sekolah juga gak kerasa.
0: Gak kerasa guys, aku tidak merasakan libur sekolah.
1: Best pokoknya.
0: Iya kan, Allah ibu asap seperti
1: tuh kan itu tuh ngantuk sebenarnya.
0: Bulan September ini tuh udah gak kayak daripada ngantuk aku tahu kita
1: apa?
0: Puterin lagu dulu guys sih buat
1: ya, aduh aku mau puterin lagu Viva La Vida dari Coldplay.
0: Yo.
1: Enjoy the music insan muda. Pokoknya selamat menikmati weekend yang bisa weekend. Enjoy.

0: Oke, Insan Muda masih baik lagi sama duo tuyul bawel ya tentunya.
1: Betul, lebih ingat
0: karena ini seru banget di live TikTok kita ya, share, sumpah.
1: Kita curhat-curhat manja.
0: Ya, ya, bener banget. Ingat.
1: Dan kita pasti hari ini bakal ngebias sudah masuk waktunya
0: Top 5.
1: Aduh ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Sudah masuk Top 5 lagi, itu artinya yes, kita sudah menyiapkan Top 5 termantap kita. Sekarang kalian harus dengar dengan cisamat yang lagi nonton di live streaming semuanya. Dengarkan top 5 dari kita.
0: Jujur.
1: Dan juga jangan lupa tulis top 5 kamu. Top 5 hari ini temanya adalah hal yang bikin kita sibuk di minggu
0: yes,
1: ini.
0: Dengarkan ya yang lagi ada di live. Kalian mendapatkan tugas dari kita berdua adalah kalian harus menuliskan top 5 yang membuat kalian sibuk di minggu ini.
1: Betul banget.
0: Karena nanti kita bakal kita bacain
1: betul di live juga pastinya atau yes, di live streamingnya kalau misalnya yes, langsung komen detik ini juga kita langsung bacain jujurly. Oke, mungkin top 5-nya aku mulai dari aku kali ya.
0: Yes, dari Cheryl.
1: Yang kelima top 5 yang bikin aku sibuk apa ya? Apa ya, Insan Muda ya?
0: Apa tuh?
1: Sebenarnya tuh aku punyanya top 3 karena ini udah kayak krusial banget gitu. Tapi sebelum kita ke top 3 yang paling magnus-magnusnya itu, kita top 5 dulu. Yang kelima yaitu aduh ajib-ajib lagi nih mic gua. Aduh, top 5 mungkin adalah jadwal mepetnya. Ini yang bikin aku sibuk banget dan kayak ngerasa kayak kok lengap banget ya itu mm-hmm, adalah jadwal film-film dan seri-seri terbaru aku keluar. Jadi seri-seri film-film yang aku tunggu-tunggu tahun lalu tuh keluar gitu loh tahun ini dan itu membuat okay, aku kayak mau nonton sibuk banget kayak oh my god ya Allah gak bisa ini makan kalau maraton series atau film tuh gak bisa dalam satu waktu langsung beres ya guys. Bentar guys kesel. Kayak gak bisa dalam satu waktu selesai gitu ya. Jadi kita tuh butuh waktu yang berjam-jam. Sementara di top 3-nya nanti yang bakal aku sebutkan itu lebih sibuk dan lebih hedon, lebih hektik lagi gitu. Jadi satu-satunya yang aku bisa lakukan hanyalah menunggu sampai aku free. Yang free-nya tuh belum tahu kapan. Coba tekakan, coba ucapkan dan jelentrekan pada Cheryl kapan waktu jujur, Cheryl istirahat menonton film dan seri-seri favorit Cheryl itu.
0: Jujur. Top 4.
1: Top 4 aku adalah ini krusial banget adalah tugas kelompok.
0: Oke.
1: Karena ini tuh ribu banget sumpah, tapi alhamdulillah tuh minggu ini tuh gak ada tugas kelompok, cuman ada ulangan aja. Jadi kayak tugas kelompok sama ulangan harian ini aku taruh di top 4 karena sebenarnya tuh bikin aku sibuk banget dan gedebak-gedebuk banget, tapi enggak yang kayak aku tuh sama ulangan harian tuh udah kayak sudah bersahabat. Jadi kayak ya udah aja deh, ya udah deh, ya udah sok ulangan harian kupasrahkan semuanya pada otakku. Apapun nilainya kupasrahkan pada Tuhan Yang Maha Esa, yang penting tugas aku semuanya selesai.
0: Best.
1: Betul kan? Terus top 3 nih, udah masuk top 3. Wah, masuk top 3 yang aku top 3 banget adalah sakit. Sakit ini menurut aku kesibukan yang kayak ini tuh kita gak bisa apa-apa guys. Kalau sakit udah gak bisa apa-apa dan ini menurut aku ganggu banget. Apa tuh?
0: Tahu gak?
1: Kenapa tuh?
0: Ada orang yang give kita bunga mawar di live kit itu kita.
1: Ya.
0: 57.
1: Oh my god.
0: Sumpah ini udah masuk 60 Insan Muda.
1: Kak, Masya Allah kak.
0: Kak Reza.
1: Astagfirullahaladzim. HP aku dong fit, maaf Den. Oh my god, aku lagi tidak buka TikTok. Kak Reza, terima kasih loh.
0: Sumpah.
1: Kak, oh my god.
0: Oh my
1: terima
0: god.
1: Insan Muda, terima kasih loh Insan Muda. Terima kasih banyak.
0: Terima kasih banyak loh Insan Muda.
1: Oh my god. Terima kasih loh kak. 100 bentar lagi kita joget.
0: Oh my god, 100 kita langsung muludan.
1: Muludan.
0: 100 gifter. Oh my god.
1: Kak.
0: Terima kasih banyak. Keren.
1: Oh my god. Bentar ya, abis ini kita berinteraksi lebih hot lagi.
0: Yes.
1: Karena aku masih ada top 3.
0: Lanjut.
1: Nih ya, top yang ketiga tadi kan sakit. Karena kita gak bisa apa-apa guys kalau misalnya sakit. Jujur nih, kayak aku gak bisa apa-apa sama sekali gitu loh. Kalau sakit kayak mau nge-backup pun gak bisa nge-backup apa-apa gitu. Satu-satunya yang aku bisa adalah beristirahat untuk menunggu kesembuhan selanjutnya. Jadi menurut aku ini tuh bikin riweh. Tapi aku bersyukur juga dikasih istirahat sama yang di atas. Karena itu artinya kayak Allah pengen aku istirahat sebentar gitu loh. Gak boleh gedebak-gedebuk teing. Sok nih dikasih sakit biar kamu istirahat dulu deh gitu. Dan yang ketiga adalah yang kedua, salah. Top 2 aku adalah kerjaan.
0: Jujur.
1: aku tuh sebenarnya seneng banget guys kerja karena menurut aku kayak ya udah have fun aja gitu kan ya. Enggak sih, enggak have fun banget sih. Mama ini juga ya kayak beban juga, tapi tetap aja aku happy. Tapi kayak jujur capek banget karena menurut aku kayak dari pagi dari Senin sampai Minggu itu belum ada istirahat dan aku masih harus sekolah lagi gitu Seninnya.
2: Jujur.
1: Jadi kayak oh my god capek banget. Boleh enggak istirahat dulu gitu. Kalau bisa nih kerjaannya gua geser deh gitu. Pengennya kayak gitu. Itu yang paling aku bikin aku hektik dan sibuk banget sih. Dan yang terakhir setelah tadi tugas kelompok yang top 1 aku ada tugas individu yang menumpuk.
2: Jujur.
1: Tidak terkaruan. Tugas individu tuh semua guys, mau tugas eskul, mau tugas sekolah, semua yang paling penting sih tugas eskul tugas sekolah ya.
2: Yes.
1: Ditambah tugas-tugas sekolah tugas-tugas eskul. Kayak kita tuh kan bentar lagi mau sertijab, serah terima jabatan. Jadi kayak tugas-tugasnya banyak banget nih, CV, wawancara, terus ini itu menyiapkan kepengurusan baru. Kayak ya Allah, sabar atau hiji-hiji.
2: Jujur.
1: Ini tuh tugas individu gecan beres.
2: Jujur.
1: Gitu bingap. Itu dia top 5 dari aku buat pada pagi hari ini. Terima kasih kakak-kakak yang sudah mendengarkan top 5 aku. Sok sekarang sebelum ke top 5-nya Vita, coba tuliskan top 5 kalian di kolom komentar. Yes. Insan Muda.
0: Sambil nunggu aku mau putar dulu lagu Moon dari Baby Monster. Enjoy.
1: On the Moon.

kamu lagi cari rumah pertama dengan harga terjangkau, lokasi nyaman dan spesifikasi yang lengkap, rekomendasi perumahan paling worth it untuk kamu di Sukabumi, Geraha Mandiri, Cikujang. Hunian subsidi yang hadir di kawasan Gunung Guru, Sukabumi. Rumah tipe 30/60 ini dibangun dengan spesifikasi yang sudah dirancang untuk kenyamanan keluarga. Menggunakan pondasi batu kali, dinding double dengan hebel, finishing plaster, aci, dan cat, lantai keramik 40x40 untuk ruang utama, keramik kamar dan WC 20x20, atap menggunakan baja ringan dengan genteng metal pasir yang kokoh dan tahan lama. Dan masih banyak lagi keunggulan yang dimiliki Geraha Mandiri Cikujang. Untuk kenyamanan rumah, dilengkapi daya listrik 900 watt, plafon gipsum dengan rangka hollow, kusen aluminium pada bagian depan, serta sumber air dari mata air yang ditampung dalam toren. Tersedia juga area carport dengan rabat beton dan halaman yang cukup untuk aktivitas keluarga. Selain rumah yang nyaman, penghuni juga mendapatkan berbagai keuntungan lokasi. Dekat dengan Jalan Lingkar Selatan, Eksit Tol Bocimi, Stasiun Kereta Api Cisaat, fasilitas kesehatan, pasar, sekolah, hingga perguruan tinggi. Lingkungannya asri dengan pemandangan pegunungan, akses jalan paving block, sumber air melimpah, dan berada di kawasan yang bebas banjir. Khusus buat insan muda, saat ini tersedia promo DP mulai 2 jutaan, gratis pemasangan WiFi, serta cicilan ringan mulai dari sekitar 1 juta rupiah per bulan. Sesuai tenor yang dipilih, proses KPR didukung oleh perbankan dan terbuka untuk pegawai maupun wirausaha dengan persyaratan yang mudah. Cukup booking blok sebesar 500.000 dan kamu sudah bisa mengamankan unit pilihanmu. Jangan lewatkan kesempatan memiliki rumah sendiri dengan harga subsidi dan fasilitas yang lengkap. Hubungi sekarang di 0857-1924-8182 atau kunjungi kantor pemasaran Geraha Mandiri Cikujang, Kampung Legok Nyenang, Desa Cikujang, Kecamatan Gunung Guru, Kabupaten Sukabumi. Geraha Mandiri Cikujang, punya rumah sendiri, hidup semakin mandiri.

0: masih bersama duo Bagoyang di sini.
1: Tentunya Insan Muni masih ditemenin Cipta. Kalau tadi udah ngebahas tentang top 5 seputar diriku ya, yang menyibukkan diri aku pada hari ini. Sekarang kita mau bahas tentang top 5 seputar kesibukan Vita.
0: Yes, Vita adalah kembaran Sheryl yang selalu masuk angin setiap 5 menit sekali ya kan.
1: Kebetulan Sheryl juga. Kalau Sheryl, kalau Vita masuk angin, kalau Sheryl migrain.
0: Tuh kan, migrain. Melengkapi tuh antara badan dengan kepala.
1: Yes,
0: ya kan?
1: Betul, harus balance guys.
0: Tapi kalau kram kaki berdua ya?
1: Kalau itu faktor U kah?
0: Sumpah. Oke, kita langsung ke top 5 aku. Top 5 kesibukan aku yang apa tuh? Kelima itu adalah kerjaan internal aku. Sebenarnya itu tuh kayak enggak sesibuk itu sih, masih bisa aku geser-geser walaupun itu juga memadatkan gitu ya. Tapi kayak oke. Terus juga yang keempat itu adalah kerjaan yang datang secara mendadak.
1: Ah, itu aku benci banget, sumpah. Benci. Kayak datangnya tuh dadakan, kayak kayak tugas kelompok tuh kan kita enggak bisa datang, kayak enggak bisa kita tekan-tekan dulu ya.
0: Jujur.
1: Kayak pas datang kayak ya Allah, ya geser ke mana deh.
0: Iya, udah beres kayak gitu. Terus si kerjaannya tuh enggak bisa ditunda, yang paling dibenci.
1: Betul, bener banget. Ih, itu kayak ya Allah, tolong.
0: Jujur. Terus top 3-nya aku itu adalah organisasi.
1: Wah iya.
0: Iya.
1: Apalagi kita lagi sibuk-sibuk ya.
0: Betul. Terus kalau top 2-nya aku itu adalah kerjaan yang udah tetap. Karena di kerjaan yang udah tetap itu enggak bisa ditinggal-tinggal senyamannya gitu loh. Ya kan? Dan top 1-nya adalah tugas.
1: Tugas tuh masih top 1 ya?
0: Iya, tugas tuh tetap top 1 karena kita pelajar, Sher.
1: Betul, kayak jadi dimanapun kamu berada, kayak kita bawa-bawa buku semuanya. Kenapa tuh?
0: Nah,
1: kita tuh bawa-bawa buku kemana-mana. Jadi kayak jujur li, kalau misalnya kalian lihat kalian lihat tas aku detik ini juga, itu tuh isinya buku doang, buku ekonomi,
0: jujur.
1: Buku bahasa Sunda, buku bahasa Indonesia. Terus gue kayak mikir, ya Allah, ini gue harus apa, ngerjainnya di mana? Pokoknya mah yang penting Sheryl mah bawa dulu aja urusan ngerjain apa enggaknya, kita cari waktu luang yang paling luang, kita kerjakan di detik itu juga.
0: Iya nanti.
1: Betul, karena kayak kesibukannya kita itu kayak aku tuh gak bisa nerka-nerka kesibukan kita tuh. Mungkin karena kita sibuk juga sama belajar, kita masih harus ada kewajiban sekolah. Jadi kayak jadwal gue seminggu ke depan tuh kayak gak keraba gitu. Pernah gak sih, Fit? Ngerasa
0: sering.
1: Kayak gitu, kayak ih ini tuh gue harus ngapain aja sih. Tapi gue ngerasanya minggu depan tuh sibuk, tapi gue bingung sibuknya ngapain aja.
0: Asli.
1: Karena saking banyaknya jadwal yang kita punya gitu.
0: Jadi kayak lebih kebingung sih lebih tepatnya.
1: Betul, kayak ini mah ya kata aku mah DPR sama aku juga sibukan aku, sok lah. Ini kalau misalnya tahu nggak tren TikTok yang kayak presiden ngapain aja sih? Nah kalau Sheryl jadi presiden nggak bisa, soalnya Sheryl besok sekolah, pulang sekolah kerja NBS ini. Nah Sheryl tuh bagian yang paling sibuk pokoknya mah.
0: Yes,
1: sama
0: bener banget. Yes.
1: Saking kayak jadwalnya, ya Allah, masya Allah.
0: Masya Allah, alhamdulillah ya Sher ya.
1: Alhamdulillah.
0: Semoga bisa lebih sibuk lagi, amin.
1: Amin. Semoga dengan kesibukan ini kita dilimpahkan rezeki, kesehatan,
0: amin,
1: dan segala-segala hal positif kita. Walaupun emang sebenarnya semua hal yang kita lakukan pasti ada timbal baliknya, positif negatif. Semoga banyaknya positif ya, kita selalu berdoa. Semoga kita selalu mendapatkan hal-hal positif di diri kita. Negatifnya semoga dijauhkan, semoga dilancarkan terus segala urusan kita semua, urusan Insan Muda, aku, Vita, dan semuanya gitu ya. Karena biar kita semuanya lancar di minggu ini, apalagi di bulan-bulan sibuk ini. Semoga kalian juga selalu happy vibes.
0: Yes, amin ya robbal alamin.
1: Betul.
0: Sama-sama muda, kayaknya sebelum kita masuk ke sesi request, kita bakal puterin dulu lagu dari request yang ada di TikTok, yaitu dari If I Did Treasure. And you the music, Insan Muda.

0: super shy, super shy. Wow, bikin mood banget ya, Cher ya.
1: Walaupun super shy, tapi moodnya menaik.
0: Ya, bener banget.
1: Super shy malu-malu.
0: Anti shy ya.
1: Betul.
0: Yes, bener banget insan muda. Oke, sekarang kita udah masuk ke sesi request.
1: Juga baca-baca pesan-pesan dari para insan muda semua nih.
0: Yes.
1: Apa nih requestan kita hari ini?
0: Oke, yang pertama ada dari Kak In.Blue 1. Pagi Kak.
1: Pagi.
0: Request Fajar Nur, Salah Apa Aku. Makasih, sama-sama. Udah aku masukin ke track ya.
1: Udah aku masukin.
0: Yes. Selanjutnya ada dari lagu dari _ Marsyanisa. Halo Min, happy weekend, happy weekend. Mau request lagu 100 Hidup Lagi Meidra boleh ya? Boleh dong.
1: Boleh dong, masa gak
0: apa
1: boleh?
0: Apa sih yang gak boleh buat kamu?
1: Ya, yes, betul banget.
0: Selanjutnya ada satu lagi dari Kak Aha, katanya mau request Remuk dari Anggi Carvalho.
1: Oke.
0: Okay. Oh my god, udah aku puterin ya insan muda makan. Udah aku puterin, udah aku simpan ke track maksudnya. Coba share nih, share. Apakah ada salim-salim dari
1: salam muda? Salam-salam, coba yes. Kita bacakan dulu salam-salam pada pagi hari ini. Kita lihatnya insan muda dengan foto cantik kita hari ini yang yes. Menggunakan baju hitam dan pink.
0: Yes.
1: With the minute insan muda. Nyals, nyals, nyals, nyals, nyals, nyals, nyals, nyals. Wah, salam-salamnya ini kayak salam-salam singkat aja untuk menyapa pagi hari ini kali ya.
0: Oke.
1: Ini ada Kamis Mas Misbah. Assalamualaikum dari Purbalingga hadir. Kalau saya belum tahu nanti, sekarang masih di rumah katanya.
0: Wow.
1: Hai, waalaikumsalam. Abah Waisel Samplangan yang selalu hadir di tiap siaran kita. Nyos, Ganyar Bali hadir giat. Assalamualaikum, salam pagi Neng Vita dan Neng Sheryl. Selamat bertugas, selamat tuntas, salam sehat, dilancarkan rezekinya, and sukses selalu dalam beraktivitas.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih, aku juga sehat-sehat ya semuanya. Sehat-sehat.
0: Satu terus, lagi deh, share.
1: Satu lagi nih ya, pada bilang hadir nih. Ada Kak Rahman Diski, warga kampung Benten Diski Medan hadir. Jauh-jauh ya,
0: jauh pendengar
1: kita
0: ya.
1: Terima kasih lo udah stay tune terus dari
0: yang Sabang sampai Merauke.
1: Sebatul binget gitu ya, yang udah dilalui di live stream, di TikTok, di Instagram, dan
0: Dimana-mana
1: gitu. Aku, apalagi hari ini ramai banget, aku seneng banget.
0: Yes.
1: Energi kita walaupun lagi
0: berkurang
1: ya, tapi kalian memberikan kita energi, terima kasih banyak loh insan yes. muda.
0: So kalau misalnya gitu kita mau puterin dulu lagunya dan sambil kita pamit mungkin ya, share ya.
1: Yes, karena waktu udah menunjukkan jam 8:43.
0: Yes, bener
1: banget. Bentar lagi tuh bakal ada program lain yang bakal menemani kalian di pagi hari ini, tenang aja. And biasa kan selalu hadir untuk menemani kalian sehari-harinya. Jadi jangan khawatir, jangan sedih, jangan lunglai, lemas, lesu.
0: Jangan gundah gulana ya.
1: Betul, karena kita akan tetap nemenin kalian. Stay tune aja pokoknya di Instagram, TikTok, dan juga Facebook and Best
0: Video. Bener banget. So, kalau misalnya kayak gitu, aku Vita.
1: Aku Sheryl.
0: Kita pamit, undur diri.

0: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya. Terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

92.3 Best FM Sukabumi's number one hits music station. Halo insan muda, selamat pagi. Yang pagi hari ini bakal ditemani sama aku Cheryl di program Indonesia Satu Aja, tentunya sampai jam 11 nanti. Di sini tempatnya kalian requestin lagu-lagu Indonesia favorit kalian tentunya. Aku tunggu nih insan muda sampai jam 11. Dan yang mau titip-titip salam, mau bertanya kabar dan lain-lainnya, boleh banget, aku tunggu sampai jam 11 nanti. Yuk temenin aku sampai jam 11 nanti di program Indonesia Satu Aja. Jadi buat kamu, ayo segera requestin requestan-requestan kalian, boleh di Facebook dan juga Instagram NBS Radio. Jangan lupa stay tune terus ya di live stream NBS Radio dan juga Radio NBS Radio. Ini dia opening song buat hari ini, yaitu Hindia Secukupnya. Enjoy!

Ada lagu yang mengingatkan kita pada seseorang, ada lirik yang membawa kita kembali ke sebuah kenangan, dan ada amalam yang akan membuat semua cerita itu hidup kembali. 13 September 2026, Stadion Surya Kencana Sukabumi akan menjadi tempat bertemunya ribuan hati dalam satu perayaan musik terbesar tahun ini. Bersama Raja, Juicy Lucy, Pamungkas, Lomba Sihir, Alkatari, Good Morning Everyone, Magnet, AXN, Cinderella, Frequent, dan Nava. Mari bernyanyi, mengenang, tertawa, bahkan mungkin kembali jatuh cinta. Dipersembahkan oleh Istana Production, Broken Versus Music Experience Festival, dua era, satu rasa, sejuta cinta.

lagi cari handphone baru, ada Sima Sale solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Di sana mau tukar tambah bisa, mau cicilan bisa. Kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP saja. Mau COD bisa juga. Sima Sale adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone dan aksesorisnya, Sima Sale juga ada handphone second loh. HP kamu yang rusak pun bisa loh diservis di Sima Sale. CCTV, Smart TV maupun laptop ada juga, dan masih banyak lagi yang lainnya. Dijamin terlengkap deh. Gak hanya itu, pelayanannya juga ramah banget. Yuk segera kunjungi Sima Sale sekarang juga di yang beralamat di Jalan Ahmad Yani nomor 235, Ruko nomor 6, Kota Sukabumi, atau cabang Sima Sale di Jalan Ciwangi nomor 12, Sukabumi. Ikuti juga update-update seputar smartphone di Instagram dan TikTok Sima Sale. WA official 0857 21 621 621. Senangnya belanja di Sima Sale.

Sukabumi 92.9 Best FM Sukabumi's number one hits music station. Halo insan muda. Yes, balik lagi sama aku Cheryl di Indonesia Satu Aja nih, masih di sini di Indonesia Satu Aja, which is aku bakal memutarkan track-track Indonesia, requestan-requestan kalian, lagu-lagu dari kalian yang kalian suka-suka banget nih dan kalian tunggu-tunggu dari NBS Radio. So, hari ini aku mau membacakan requestan-requestan kalian dulu. Tapi sebelum itu, nih tadi lagunya yang membuka kita di akhir itu ada Malam Rawan ya. Kenapa? Tuh malamnya rawan gitu ya. Kayak mungkin ada satu hal yang tersirat gitu, makanya malamnya jadi rawan gitu ya. Coba kalian kasih tahu aku di kolom komentar Instagram atau Facebook, kira-kira ada makna apa sih dari lagu Malam Rawannya Rizky Febian. Oke, tapi sebelum itu kita bacain dulu nih requestan-requestan kalian semua. Tadi ada yang request di TikTok Live sebelum kita end, itu ada Bulan Bintang Garis Menyilang by Wijaya 80 Fatsal Priyadi, dan juga dia request juga ada juga Surat Hati dari Devano yang bakal aku putarkan, aku masukin ke track kedua ya kakak. Terus yang selanjutnya ada dari Cinta Sejati BCL. Sebenarnya kakak My Cat Create ini merequest lagu BCL Terpesona, tapi lagu BCL Terpesona ini belum masuk. I'm so sorry kakak, tapi aku akan puterin lagu BCL aja buat kakaknya yang Cinta Sejati di track ketiga. Dan yang terakhir untuk track keempat ada lagu Tak Semudah Hompimpah dari Nabila Takiyah. Ini lagunya lagi bestseller banget karena emang lagunya tuh relate banget buat para Gen Z yang lagi capek banget kali ya. Jadi makanya lagu ini sering banget diputerin dan di request dari untuk para Gen Z gitu, dari para Gen Z untuk para Gen Z juga. So ini dia requestan dari kalian semua. Enjoy the music. Jangan lupa kalian request-request lagi sebanyaknya, bakal Cheryl bacain sampai jam 11 nanti. Aku tunggu sampai jam 11. Ini dia Bulan Bintang

92.9 Best FM Sukabumi's number one hit music station. Tak semudah Hompi Pah, kata Nabila Takiyah. Kenapa tuh ya, tak semudah Hompi Pah? Lagu ini tuh menggambarkan tentang rasa lelah, kecewa, dan bertanya menghadapi kenyataan saat seseorang ditinggalkan tanpa kepastian. Insan muda sok absen sekarang juga, siapa yang pernah ditinggalin tanpa kepastian? Kayak tiba-tiba ditinggalin aja gitu aja. Kayak, ini kamu maunya apa sih? Kok ninggalin aku tiba-tiba kayak gitu? Aku ada salah apa sama kamu? Kayak gitu kali ya perasaannya. Yang kayak tiba-tiba hilang terus kayak ya udah gitu. Kayak orang-orang anggapnya kayak ya udah tuh lupain aja ya kan. Kayak cuma ditinggalin dong. Padahal kayak buat perasaan yang kita simpan, yang kita simpan, kita sayang-sayang, tiba-tiba ditinggalin gitu aja, perasaannya tiba-tiba hancur dan gak bisa dibangun lagi dengan semudah itu, seperti layaknya semula insan muda. Itu lagu yang tadi kita puterin, yaitu Tak Semudah Hompi Pah, yang dinyanyiin sama Nabila Takiyah. Maknanya dalam banget dan sangat amat memberikan apa ya, kehangatan di dalam hati, karena banyak banget genzi-genzi yang relate nih sama kita semua sama lagu ini. Kayak oh iya yeah, lagu ini sangat-sangat amat relate gitu sama kita, kayak sangat terasa dekat sama di kehidupan sehari-hari, karena orang-orang tuh, manusia tuh people come and go gitu, datang dan pergi gitu, tanpa kadang gak dikasih aba-aba dulu tiba-tiba lost aja, hilang gitu, hilang arah gitu. Kemana coba arahnya, yuk kita cari kemana arahnya. Tapi sebelum itu nih insan muda, aku bakal bacain requestan-requestan dari kalian semua yang pastinya udah menunggu deh tadi dan sudah numpuk banget nih. Yuk kita lihat, cus. Oke, ini ada dari Kak Zatya Vinovic. Ada nih Kak mau request lagu Teganya Kau by Lyodra. Yes. Oke, Lyodranya kita cari dulu ya kakak. Apakah ada nih requestan dari kakaknya? Ada nih, Lyodra Teganya Kau. Aku masukin ke track pertama ya kakak. Terus selanjutnya ada lagu dari Kak Iluf Strip Win. Dia mau request lagu Simorangkir yang judulnya adalah Dia Terima Kasih. Oke, sebentar ya kakak, aku cariin dulu nih apakah sudah ada dan masuk. Sepertinya lagunya belum masuk, tapi ada request lagu lagi nih. Apakah mau aku putarkan saja yang lagu yang dari penyanyi yang sama, karena lagu barunya kayaknya belum masuk nih insan muda nih. Terus selanjutnya ada lagu requestan dari Kak Vita Olivia ya. Vita Olivia mau merequest lagu Hai Firma aja untuk menemani pagi kita hari ini biar lebih semangat juga. Mungkin sambil menunggu kakak yang tadi request lagu Kak Semi Simorangkir, aku mau puterin juga nih lagu buat cek cairnya, lagu dari Pesan Digital Nadian Amizah, karena lagu ini sangat amat menyimpan sejuta makna buat diriku sendiri. So enjoy the music insan muda. Ini dia Teganya Kau, Lyodra.

0: Sayang, aku lagi lihat inspirasi dekorasi nikah. Lucu-lucu ya?
1: Bagus kok. Tapi aku kepikiran, setelah nikah nanti kita tinggal di mana ya?
0: Iya juga ya. Jangan sampai pesta meriah, tapi setelahnya masih bingung cari kontrakan.
1: Nah, itu. Makanya aku lebih pilih uang kita diprioritaskan buat rumah.
0: Emang sekarang ada rumah yang masih terjangkau?
1: Ada, aku sempat lihat Bumi Slabintana, lingkungannya nyaman, asri, udaranya sejuk, cocok buat memulai kehidupan baru bersama keluarga.
0: Wah, pasti mahal ya?
1: Enggak kok, justru sekarang ada new cluster Kagumi, mulai dari 300 jutaan.
0: Serius? Mulai 300 jutaan?
1: Iya, bahkan kalau kita mau rumah yang lebih luas, ada tipe Emerald yang lagi promo sekitar 400 jutaan.
0: Jadi, daripada semua tabungan habis buat pesta, lebih baik kita punya rumah sendiri ya?
1: Betul, pesta itu sehari. Tapi rumah jadi tempat kita membangun keluarga, menciptakan kenangan, dan meraih masa depan. Mulailah kisah terbaik Anda bersama Bumi Slabintana. Perumahan dengan lingkungan yang nyaman, asri, dan harga yang terjangkau untuk keluarga muda. Kini hadir new cluster Kagumi mulai dari 300 jutaan. Serta promo spesial tipe Emerald sekitar 400 jutaan. Jangan tunda memiliki rumah impian. Segera kunjungi marketing galeri Bumi Slabintana. Dan dapatkan informasi promo serta kemudahan pembiayaannya.

0: sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, yang aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, wah, bagus banget. Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga

Jika hanya ini tempat untukku, ku terima. Ujar Nadine dalam lagu pesan digital seekor anjing dari luar angkasa. Itu katanya. Jika ini tempatku, aku akan terima. Lagu ini dimaknai dengan makna ungkapan kepasrahan, pengorbanan, dan kerinduan akan kasih sayang dari sesosok makhluk yang merasa dimanfaatkan, namun tetap setia melayani dan tetap tinggal di sampingnya. Karena mau bagaimanapun, kalau aku pergi, aku tak bisa apa-apa tanpamu. Karena aku merasa aku nyaman denganmu. Jadi lakukan aku apa saja seperti maumu. Diperuntuk, diperbudak, atau dipergunakan. Itu kata Nadine Amizah. Wow, dalam banget ya makna dari lagu ini. Lagu dari album

terbarunya Nadine Amizah, yaitu pesan seekor anjing dari luar angkasa. Sumpah lagunya tuh enak banget sebenarnya, dan semua lagunya tuh sangat-sangat amat deep buat aku dan memberikan sebuah makna yang mungkin setiap orang yang mendengarkan lagu tuh bakal punya makna tersendiri akan apa yang ia dengarkan kali ya, tergantung perspektifnya masing-masing gitu. Dan buat aku tersendiri buat lagu ini tuh benar-benar punya makna yang kayak sangat amat deep. Mungkin di album-album pertama sebelumnya, yang album Selamat Ulang Tahun, itu lagunya kayak ya udah aku begini, aku ikhlaskan gitu. Terus di album barunya dia sembuh, dia mencoba menjadi yang terlebih baik gitu kan, mencoba lebih baik, menjadi bahagia. Dan di album ini tuh dia merasa lebih takut gitu. Setelah dia merasakan kebahagiaan, dia merasa takut akan ditinggalkan, akan hanya dia takut kayak dia tuh diperuntukkan kayak ya udah kalau dia butuh dia ya udah dia untuk dibutuhkan aja gitu. Selebihnya dia bukan apa-apa gitu. Dia hanyalah orang yang kayak mungkin bisa dianggap sampah gitu ya. Padahal kayak sebenarnya manusia tuh enggak kok, bukan sampah kok, insan muda bukan ya. Kita semua tuh penting buat menjaga keseimbangan kita semua yang ada di sini gitu. Dan lagu ini juga menurut aku punya makna album ini juga punya makna yang begitu dalam sih buat aku, jujurly punya lagu yang punya makna yang begitu dalam, apalagi lagu di Amarah tuh bener-bener lagu yang kayak menurut aku, kalau seperti yang aku bilang kemarin tadi, kalau misalnya album yang kemarin itu yang Selamat Ulang Tahun itu tentang rasa ikhlas menerima keadaan, dan juga lagu yang di album kedua itu lagu tentang kayak ya udah menerima nih gue bahagia gitu. Kalau lagu yang ini tuh kayak ikhlas tapi sambil marah-marah gitu, kayak gimana ya ini aku udah ikhlas tapi aku rasanya masih ganjal banget, aku merasa aku gak akan bisa sembuh dari titik ini gitu. Padahal sebenarnya bisa kok, kita bisa sembuh, tapi emang butuh waktu ya insan muda. Oke, daripada bergalau-galau, kita bacain lagi requestan-requestan dari para insan muda nih yang udah menunggu dan sudah menumpuk tentunya. Yuk kita check and recheck apa yang akan kalian requestkan pada aku kali ini, pagi hari ini, sambil menemani di Sabtu paginya yang menjelang siang ini yang terlihat kayaknya cerah nih ya. Oke, kamu request dong lagu Angie Cavalho Remuk. Aduh kakak maaf banget, tapi lagu Angie Cavalho tadi udah aku putarkan. Mungkin ada nih lagu dari Bang Fahri Kal, dia mau request Noah Yang Mana Saja. Yuk coba kita cari lagu Noah Yang Mana Aja katanya. Wah lagu Noah juga belum masuk kakak, aku maaf banget. Maaf banget. Oke, kakaknya buat ada masuk kakak, mau lagu Noah Yang Mana ya. Kira-kira apa ya yang bisa aku putarkan buat kakaknya nih lagu Noah? Mungkin Mencari Cinta Noah Fat Bunga Citra Lestari kali ya. Aku udah masukkan apa lagu Kala Cinta Menggoda. Yaudah Kala Cinta Menggoda kali ya, biar membangkitkan semangat kita di pagi hari ini. Oke, dan juga ada lagu nih dari Kak Ilkyu 23. Kamu request lagu Hati dan Baru-Baru Lomba Sihir, biar bersemangat kali ya. Makanya kita request lagu yang bersemangat juga dari Hati dan Baru-Baru Lomba Sihir gitu. Terus ada lagu nih, ada requestan dari yang tadi, mau request lagu di balik layar Juicy Lucy dan juga 17 Raisa Anggiani. Aku masukin semuanya ke tracknya, dan ini juga tracknya sudah ada 4, which is waktunya aku puterin dulu nih lagu-lagu yang udah kalian requestkan. Jadi enjoy the music, ini dia Hati dan Baru-Baru Lomba Sihir. Enjoy.

Hai wargi Sukabumi, stop scrolling sebentar. Ada info spot kuliner baru yang fix not the bad, wajib banget kamu cobain minggu ini. Say hello to Grand Opening Romela Cultural Test of Indonesia di The Bounty Hotel and Confession Sukabumi. Biar gak salah paham, hotel hits di bawah naungan Omega Hotel Management ini terbuka banget buat umum ya. Jadi gak harus nginep buat bisa enjoy fasilitas kafe, kopi team, lounge, atau sekedar hunting makanan enak di sini. Romela hadir membawa sajian kuliner Nusantara yang otentik, tapi dikemas dalam suasana yang modern, estetik, dan tetap ada touch of traditional yang cozy banget. Mau casual dining, family time, meeting bareng kolega, sampai bikin acara gathering bareng circle kamu, tempat ini nyaman dan pas buat segala suasana. Buat kamu yang nyari tempat makan dengan rasa juara, pelayanan yang hangat, dan ambience yang bikin betah, this is your sign buat langsung datang. Gak usah wacana lagi, ajak teman, ajak relasi, ajak keluarga, langsung serbu Romela Cultural Test of Indonesia di The Bounty Hotel and Confession Sukabumi. Romela Cultural Test of Indonesia, test the comfort, enjoy the vibes.

92.9 BSFM Sukabumi's number one hits music station. Halo insan muda, masih sama Cheryl nih di program Indonesia Satu Aja sampai jam 11 nanti. Wow wow wow wow wow wow wow wow. Kira-kira lagu apa lagi ya yang bakal kita putarkan di pada siang di siang hari ini, pagi menjelang siang insan muda. Yes, gimana nih insan muda, apakah sudah bersemangat dengan lagu-lagu yang sepertinya lagu-lagunya lumayan galau ya pada hari ini? Mungkin aku bakal bacain requestan nih selanjutnya dari Kak In Blue mau request lagu Pikiran Yang Matang by Perunggu. Okay, nih kakak aku masukin ya. Terus ada dari Kak Red Blues pengen request lagu Titik Nadirnya Kak Hitna. Kenapa tuh Titik Nadir? Yuk kayaknya sambil kita puterin, kita cari kenapa ya Titik Nadir yang harus diputerin sama Kak Red Blue. Yuk kita cari maknanya. So ini dia requestan dari kalian, Pikiran Yang Matang Perunggu.

0: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

92.9 Best FM Sukabumi's number one hits music station. Halo insan muda. Ya Allah insan muda, gimana nih? Udah diputarkan lagu-lagu yang menemani kalian pada Sabtu pagi menjelang siang ini. Semoga kalian enjoy terus ya. Dan jangan lupa nih, udah pada sarapan belum? Harusnya jam segini udah sarapan dong ya. Jangan sampai belum sarapan. Kalau enggak, nanti asam lambungnya yang naik, bukan semangatnya. Jangan ya insan muda, yang naik harus semangatnya, biar mewarnai weekend ini dengan semangat dan juga cerah-cerah hal yang ada di sekitar kita gitu. Kira-kira kalian weekendnya pada kemana nih insan muda? Di weekend hari Sabtu ini, jujur ya, aku sangat suka hari Sabtu karena besoknya Minggu. Aku lebih suka Sabtu daripada Minggu guys insan muda, karena Minggu tuh besoknya Senin gak sih? Bikin kita jadi kayak takut, aduh bentar lagi Senin nih gitu kan. Kalau hari Minggu kan kayak gitu ya. Kalau hari Sabtu tuh kayak, oh iya besok masih hari Minggu nih, kita masih bisa geser kemana nih. Kira-kira insan muda ada rencana apa nih pada siang hari ini atau pada Sabtu hari ini? Kira-kira mau pada kemana nih? Karena yang pasti mah Cheryl nemenin kamunya, I'm so sorry. Karena Cheryl cuma bisa nemenin kamu sampai sini di program Indonesia satu aja, tepatnya sampai jam 11 nanti. Dan itu waktunya berarti Cheryl pamit undur diri karena waktunya udah jam 10.55, 5 menit lagi ke jam 11. Aku minta maaf banget kalau misalnya selama aku mengudara ada kesalahan kata atau yang menyakiti hati para insan muda semua. Tapi it's okay insan muda, jangan khawatir karena tetap akan ada yang nemenin kalian setelah ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di MBS Radio, mau di live stream Instagram, Facebook, TikTok ataupun radio di 92.3 gitu insan muda. Ya insan muda, jadi sebelum itu aku mau ngasih kalian nih closing song yang untuk menemani kalian di siang hari ini yang udah panas banget ya. Tapi lagunya nih lumayan bikin kita tenang, sedikit tenang dan mungkin rada galau. Tapi gak apa-apa, galau bukan berarti kita gak harus bersemangat ya. Tetap harus bersemangat insan muda. Nih aku mau ngasih lagu closing song hari ini, itu lagu dari Bernadia, Laut Yang Tenang. Karena lagu ini tuh tentang seseorang yang sulit merasakan kebahagiaan dan ketenangan. Tapi jangan sampai insan muda semua yang ada di sini sulit merasakan kebahagiaan ya. Pokoknya weekend ini kita semua harus happy dan tetap jaga kesehatan dan juga semuanya gitu. Soalnya insan muda bayangin ya, sekarang tuh cuaca lagi berubah-ubah, jadi kalian semua harus jaga kesehatan dan juga jaga makannya. Jangan sampai tidak makan, seperti yang aku bilang tadi, jangan sampai yang naik bukan semangat tapi malah asam lambung. Jadi insan muda harus jaga kesehatan dan juga jangan lupa makan dan juga jangan lupa minum. Dimanapun insan muda berada, tetap stay tune terus di NBS Radio dan juga jangan kemana-mana karena tetap akan ditemenin sama NBS Radio. Aku Cheryl, terima kasih yang udah stay tune terus dari tadi. Ini dia Laut Yang Tenang, Bernadia. See you next time and bye-bye insan muda.

usah ku cari. Takkan lagi ku lari mengejar jejaknya. Tak perlu ku lari.

93.5 FM Skobis number 1 hits music station. Halo insan muda, selamat siang dan happy weekend. Ketemu lagi bareng Aida dan bakal temenin kamu selama 3 jam ke depan di acara FYP For Your Page. Di setiap hari Sabtunya insan muda ya, bakal temenin kamu ya. Yang dimana insan muda yang pastinya juga di FYP ada berita-berita viral terupdate untuk menemani kamu di jam makan siangnya. Jadi kamu jangan kemana-mana, jangan pindahkan frekuensinya, stay tune terus di NBS Radio. Karena Hair juga bakal puterin lagu-lagu yang bikin kamu enjoy di siang harinya. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di NBS Radio.

0: Sayang, aku lagi lihat inspirasi dekorasi nikah. Lucu-lucu ya?
1: Bagus kok. Tapi aku kepikiran, setelah nikah nanti kita tinggal di mana ya?
0: Iya juga ya. Jangan sampai pesta meriah, tapi setelahnya masih bingung cari kontrakan.
1: Nah, itu. Makanya aku lebih pilih uang kita diprioritaskan buat rumah.
0: Emang sekarang ada rumah yang masih terjangkau?
1: Ada, aku sempat lihat Bumi Slabintana, lingkungannya nyaman, asri, udaranya sejuk, cocok buat memulai kehidupan baru bersama keluarga.
0: Wah, pasti mahal ya?
1: Enggak kok, justru sekarang ada new cluster Kagumi, mulai dari 300 jutaan.
0: Serius? Mulai 300 jutaan?
1: Iya, bahkan kalau kita mau rumah yang lebih luas, ada tipe Emerald yang lagi promo sekitar 400 jutaan.
0: Jadi, daripada semua tabungan habis buat pesta, lebih baik kita punya rumah sendiri ya?
1: Betul, pesta itu sehari. Tapi rumah jadi tempat kita membangun keluarga, menciptakan kenangan, dan meraih masa depan. Mulailah kisah terbaik Anda bersama Bumi Slabintana. Perumahan dengan lingkungan yang nyaman, asri, dan harga yang terjangkau untuk keluarga muda. Kini hadir new cluster Kagumi mulai dari 300 jutaan. Serta promo spesial tipe Emerald sekitar 400 jutaan. Jangan tunda memiliki rumah impian. Segera kunjungi marketing galeri Bumi Slabintana. Dan dapatkan informasi promo serta kemudahan pembiayaannya.

Halo insan muda, buat kamu yang lagi cari handphone baru, tenang, ada si Masel solusi buat kamu ingin ganti handphone. Di sana mau tukar tambah bisa, mau cicilan bisa. Kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP saja. Mau COD bisa juga. Nah, si Masel adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone, si Masel juga ada aksesorisnya dan si Masel juga ada handphone second juga loh. Nah, HP kamu yang rusak pun bisa juga diservis di si Masel. Si TV, smart TV maupun laptop ada juga. Dan masih banyak lagi yang lainnya, dijamin terlengkap deh. Nah, gak hanya itu aja, pelayanannya juga ramah banget. Yuk segera kunjungi si Masel sekarang juga yang beralamat di Jalan Ahmad Yani, nomor 235 Ruko nomor 6 Kota Sukabumi, atau cabang si Masel di Jalan Ciwangi nomor 12 Sukabumi. Dan ikuti juga update-update seputar smartphone di Instagram dan juga TikTok si Masel. Gila, kamu ingin menghubungi langsung aja di WhatsApp official 0857 21 621 621. Senangnya belanja di si Masel.

0: NBS FM on the weekend. NBS FM.
1: Sayang-sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
2: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
1: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
2: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
1: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
3: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.
4: Cancel semuanya, kita dalam bahaya.
5: Hah? Bahaya kenapa? Rahasia kita dibongkar.
4: Lebih parah, weekend ini kita terancam mati. Mati gaya, gabut parah, bosen nongkrong yang gitu-gitu doang.
6: Hold up, siapa bilang gak ada yang boleh mati gaya selama Lutfan masih berkeliaran?
5: Dih, datang sok heroik. Emang lu punya solusi apa sih Lutfan?
6: Bukan cuma solusi, tapi revolusi. Lu berdua sekarang ikut gua ke Mara Cafe. Buka mata, buka telinga. Skill Up Radio lagi bajak tempatnya buat live broadcast di sana.
7: Hah? Siaran radio langsung di Mara Cafe?
6: Weekend cuma bedanya sambil doom scrolling. Rugi dong.
5: This is Skill Up Radio X Mara Cafe. Gak cuma

0: Gak cuma dengerin suara kita di udara, tapi lu bisa lihat muka asli kita pas lagi siaran langsung loh.
1: Kita bakal bongkar semua skenario kehidupan, drama anak SMA, curhat colongan, sampai vibe check paling relate.
0: Sambil ngopi estetik, berburu foto fits, dan nikmatin Golden Hour Vibes di Marat Cafe.
2: Look at it and time tiap Sabtu dan Minggu jam 4 sore sampai jam 7 malam.
0: Skill Up Radio at Marat Cafe, not just on air, but on

Okay, sahabat masih bareng Haider, teman kamu di acara FYP for your page ya, yang pastinya sampai di jam 2 siangnya nanti. Insya muda ini dimana cuaca cukup lumayan panas, insya muda ya. Ini tuh sebenarnya agak sedikit mendung, tapi hawanya tuh kayak panas, insya muda ya. Gimana tuh jadinya ya? Ya semoga aja hari ini tidak ada hujan mungkin ya, karena hujannya mungkin di malam harinya aja deh. Karena kita mungkin di sore menuju malam itu mau malam mingguan kali ya. Nah nanti di jam 11 sampai di pagi hari kalau mau hujan boleh banget. Nawar ya. Dan insya muda di sini akhirnya punya informasi yang lagi viral juga. Ini cukup miris insya muda ya. Karena ada sejumlah pemuda yang kebut-kebutan sambil pamer sajam. Waduh. Ini generasi cemas nih namanya insya muda ya. Jadi video yang memperlihatkan sekelompok pemuda ya berkebut-kebutan sambil mengancungkan sajam viral di media sosial. Aksi itu terjadi di Bundaran Jempong, Kecamatan Sekerbala, Mataram, insya muda pada hari lalu. Nah, video berdurasi 1 menit 7 detik yang dilihatkan insya muda ya memperlihatkan juga sekelompok pemuda memamerkan berbagai macam sajam sepanjang 1 meter, panjang bener. Nah, pamer sajam itu insya muda mereka lakukan sambil melontarkan kata-kata kotor. Waduh, parah banget, parah banget, parah banget. Aduh insan muda ya. Dan di sini juga ya yang dimana warga Mataram lain yaitu dari Fitri Ayu mendesak polisi atau satuan polisi Pamong Raja atau Satpol PP ya Mataram segera menangkap para pemuda pembawa sajam tersebut. Yang dimana insan muda ya Fitri resah karena kerap melewati Bundaran Jempong dan juga sekitarnya ketika pulang kerja insan muda. Yang emang mengganggu nih insan muda ya, kayak kita kalau mau bepergian atau mungkin mau keluar malam atau mungkin nyari makan ya atau ya kemanapun di malam hari insan muda jadi gak tenang gitu. Takutnya terjadi hal yang tidak diinginkan karena ada pemuda-pemuda yang ya pemuda yang generasi cemas ini insan muda ya. Padahal ini gak ada manfaatnya sama sekali. Ini emang di pikiran mereka tuh apa sih gitu kan, malam-malam kebut-kebutan bawa sajam. Sambil juga ini di motornya tuh ada yang bonceng 3, ada juga yang gak pakai helm. Waduh, pokoknya ini banyak banget pelanggalannya deh insan muda ya. Ya mungkin untuk polres atau mungkin polsek setempat ya bisa juga ditindaklanjuti ya tentang masalah tersebut. Dan terutama juga di kota sendiri kita insan muda di beberapa bulan kebelakang juga sempat viral ya. Yang perlihatkan video yang sama juga pemuda-pemuda yang membawa sajam insan muda ya. Ya semoga aja deh ini tidak ada lagi hal yang sama serupa terjadi dimanapun ya. Terutama juga di kota Sukabumi nih insan muda.

0: NBS FM on the weekend.
1: Edeh, mantep be.
2: Mantep apanya? Sakit perut gua.
1: Ya elah udah ya bilang, kemarin makan durian sama kulit-kulitnya.
2: Habisnya enak, Yom.
1: Ya elah, yaudah deh, kita ambil antrian berobat dulu deh kalau gitu.
2: Hah, ambil antrian berobat gimana? Kita ini kan dari Faskes jauh, udah gitu juga kita harus siapin berkas-berkas fotokopi banyak, lama ngantrinya lagi.
1: Ya elah, be. Zaman sekarang berobat pakai BPJS sudah gampang, be. Udah bisa ambil antrian online dari mana aja, kapan aja.
2: Ah, pakai apa?
1: Pakai aplikasi Mobile JKN. No, download di handphone, aplikasi Mobile JKN di Play Store ataupun di App Store. Di download, ntar login, pilih menu pendaftaran layanan. Nanti kita bisa pilih poli apa, tanggal berapa, jam berapa, dokternya siapa. Terus ditulis tuh keluhannya apa, abis makan kulit durian gitu.
2: Oh gitu, berarti sekarang gampang banget ya. Pakai aplikasi Mobile JKN doang, udah bisa dapet antrian ya?
1: Bisa. Terus sekarang berobat gak perlu lagi bawa berkas-berkas banyak-banyak. Cukup pakai KTP atau NIK aja udah dilayanin.
2: KTP doang?
1: Iya.
2: NIK doang?
1: Udah gampang sekarang berapa pakai BJS.
2: Iya. Kalau gitu gue coba.
1: Iya, ntar no, dibedah no, perut nama dokter no.
2: Ah, keluar apa nih?
1: Duren.
2: Lalu gue kebon.
1: Makan duren sama kulit-kulitnya, kayak makan nasi padang. Wah.

0: Sayang, aku lagi lihat inspirasi dekorasi nikah. Lucu-lucu ya?
1: Bagus kok. Tapi aku kepikiran, setelah nikah nanti kita tinggal di mana ya?
0: Iya juga ya. Jangan sampai pesta meriah, tapi setelahnya masih bingung cari kontrakan.
1: Nah, itu. Makanya aku lebih pilih uang kita diprioritaskan buat rumah.
0: Emang sekarang ada rumah yang masih terjangkau?
1: Ada, aku sempat lihat Bumi Slabintana, lingkungannya nyaman, asri, udaranya sejuk, cocok buat memulai kehidupan baru bersama keluarga.
0: Wah, pasti mahal ya?
1: Enggak kok, justru sekarang ada new cluster Kagumi, mulai dari 300 jutaan.
0: Serius? Mulai 300 jutaan?
1: Iya, bahkan kalau kita mau rumah yang lebih luas, ada tipe Emerald yang lagi promo sekitar 400 jutaan.
0: Jadi, daripada semua tabungan habis buat pesta, lebih baik kita punya rumah sendiri ya?
1: Betul, pesta itu sehari. Tapi rumah jadi tempat kita membangun keluarga, menciptakan kenangan, dan meraih

Okay, Insta pada masih bareng Haida dan teman kamu di acara FYP For Your Page. Dan sementara waktu sudah menunjukkan nih jam 12 lebih 19 menit ya Insan Muda. Udah di siang hari ini Insan Muda cuaca yang gak cukup, ternyata gak cukup lumayan panas Insan Muda ya. Tapi yang pastinya Insan Muda disini bakal masih teman kamu dengan yang panas-panas berita yang lagi viral di hari ini Insan Muda. Dan mungkin buat kamu yang ada yang lewat gak sih Insan Muda di FYP kamu, yang dimana ada ini ya, video 2 penembakan 3 ASN di Jawa Wijaya dan masuk DPO sejak sandera pilot Susi Air Insan Muda. Jadi ada ini video ini Insan Muda yang beredar, yaitu dari OPM Insan Muda ya. Nah, kasus penembakan 3 ASN Dinas Pertanian Kabupaten Jaya Wijaya pada 9 September 2026 lalu memasuki babak baru. Nah, Satgas Operasi Damai Kartens mengidentifikasi 2 orang berinisial PN dan juga KT yang muncul dalam video call sebagai DPO yang diduga terkait penembakan

tersebut. Nah, polisi menyebutkan juga keduanya merupakan anggota kelompok bersenjata Kodab 3 Nugma pimpinan Kignus Kogaya. Ketiga korban ditembak saat perjalanan kembali ke Wawena usai menjalankan tugas membantu masyarakat. Nah, polisi juga menemukan 3 selongsong peluru dan juga jejak darah ya di lokasi. Dan sementara pengejaran terhadap PM dan juga KT ya, pihak lainnya juga masih diduga terlibat, masih dilakukan insan muda ya. Dimana itu ada video berdurasi 20 detik yang dimana ini video call yang korban tuh ya menelpon keluarga korban insan muda ya, kerabat korban, yang dimana ini pelaku tuh secara terang-terangan dia gak ada takut dan juga malu, emangnya udah memperlihatkan wajahnya dengan sebiasanya aja insan muda ya. Dan ini video beredar juga di media sosial dan memasuki trending topic juga di hari ini insan muda ya.

0: NBS FM on the weekend. NBS FM.
1: Sayang-sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya. Terus sama harganya juga.
2: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
1: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
2: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
1: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
3: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

0: cancel semuanya. Kita dalam bahaya.
1: Hah? Bahaya kenapa? Rahasia kita dibongkar.
0: Lebih parah, weekend ini kita terancam mati. Mati gaya, gabut parah, bosan nongkrong yang gitu-gitu doang.
2: Hold up, siapa bilang gak ada yang boleh mati gaya selama Lutfan masih berkeliaran?
1: Dih, datang sok heroik. Emang lu punya solusi apa sih Lutfan?
2: Bukan cuma solusi, tapi revolusi. Lu berdua sekarang ikut gua ke Mara Cafe. Buka mata, buka telinga. Skill Up Radio lagi bajak tempatnya buat live broadcast di sana.
3: Hah? Siaran radio langsung di Mara Cafe?
2: Weekend cuma beda sambil doom scrolling. Rugi dong.
1: This is Skill Up Radio X Mara Cafe. Gak cuma dengerin suara kita di udara, tapi lo tuh bisa banget lihat muka asli kita pure, tanpa filter, saat siaran langsung.
0: Mending join the club. Gak cuma dengerin suara kita di udara, tapi lo bisa lihat muka asli kita pas lagi siaran langsung loh.
2: Kita bakal bongkar semua skenario kehidupan, drama anak SMA, curhat colongan, sampai vibe check paling relax.
0: Sambil ngopi estetik, berburu foto fits, dan nikmatin Golden Hour Vibes di Mara Cafe.
1: Look the date and time tiap Sabtu dan Minggu jam 4 sore sampai jam 7 malam.
3: Skill Up Radio X Mara Cafe, not just on air, but on spot.

Ping, semuanya masih bareng Haidar yang teman kamu di acara FYP for your page nih yang sama udah. Dan kita udah di sesi ini ya, yang sama udah kedua, yang dimana di acara FYP for your page. Dan sekarang udah di jam 12.49 menit insan muda ya. Dan cuaca di sana di luar udah ya kelihatannya kayaknya bakal hujan kayaknya ya. Tapi deh kalau di perkiraan cuaca pun juga emang diperkirakan hujan akan datang yang sama udah ya. Dan oke, Insan Muda ini masih punya informasi yang lagi viral juga, yang dimana ini agak bikin kita sedikit flashback Insan Muda di tahun 2020. Yang katanya ini ada datang di kota Makassar Insan Muda ya. TK TK hingga SMP di kota Makassar. Ini tuh dia bakal mengerjakan PJJ Insan Muda. Apa itu PJJ? Nah, PJJ adalah pembelajaran jarak jauh Insan Muda atau daring ya. Yang dimana Insan Muda pada di tanggal 12 September hingga di 19 September. Ini kenapa nih? Gara-gara apa nih? Tiba-tiba jadi PJJ lagi, tiba-tiba jadi daring lagi. Apakah COVID? Oh jangan dong ya, amit-amit, jangan sampai ada COVID lagi. Nah jadi gini, Insan Muda, pemerintah kota Pemkot ya Makassar tetapkan pembelajaran jarak jauh atau PJJ atau daring untuk jenjang PAUD, TK, SD hingga SMP mulai di tanggal 12 hingga 19 September 2026. Nah, PJJ ini Insan Muda diambil untuk merespon kondisi keterbatasan bahan bakar minyak atau BBM di kota Makassar. Waduh, ini kok bisa keterbatasan bahan bakar minyak nih di kota Makassar Insan Muda? Yang dimana Insan Muda dalam aturan PJJ BBM langka yang ada di kota Makassar ini ya, di aturan PJ ini tertuang dalam surat edaran SE nomor 400.3.5 per 17 Disdik tentang pelaksanaan pembelajaran daring bagi murid jenjang TK, SD dan juga SMP di kota Makassar. Dalam aturan tersebut ada mencakup 1. PJJ diperlakukan untuk satuan pendidikan jenjang TK, SD dan SMP di Kota Makassar pada tanggal 12 hingga 19 September. 2. Guru dapat melaksanakan pembelajaran melalui berbagai platform atau media pembelajaran yang tersedia dan mudah diakses oleh murid. Dan juga 3. Guru melakukan komunikasi. Ya ini mungkin sama aja seperti pembelajaran seperti ini Insan Muda ya, dari 1, 2, 3 ya secara daring dasar-dasar aja Insan Muda. Tapi yang paling kita soroti di nomor 6-nya Insan Muda ya, evaluasi pelaksanaan pembelajaran daring akan dilakukan secara berkala dengan mempertimbangkan perkembangan kondisi ketersediaan BBM dan situasi di Kota Makassar. Dan nomor 7 ya, apabila kondisi telah dinyatakan normal dan memungkinkan untuk kembali melaksanakan pembelajaran tatap muka, Dinas Pendidikan Kota Makassar akan menyampaikan pemberitahuan lebih lanjut. Dan berarti Insan Muda, gak menutup kemungkinan ini ya, kalau emang di tanggal 19 masih belum normal dan masih belum aman, bisa diperpanjang daringnya nih Insan Muda ya. Yang dimana mengutip juga dari Detik Sulsel, Insan Muda, antrian kendaraan terlihat di banyak stasiun pengisian bahan bakar atau SPBU. Pengendara rela mengantre panjang selama berjam-jam untuk mengisi BBM, hingga berjam-jam Insan Muda ya. Dan gak sedikit masyarakat juga terpaksa untuk menginap di jalanan demi menunggu giliran mengisi BBM. Demi mengisi BBM sampai menginap di SPBU Insan Muda. Nah, antrian ini juga menimbulkan berbagai masalah baru, termasuk kemacetan di sejumlah jalan terutama di pagi hari dan juga sore hari. Dan dampak yang timbul adalah melambungnya harga BBM di tingkat pengecer Insan Muda ya. Dan untuk BBM jenis pertama pengecer juga membanderol harga Rp20.000 per liter. Wow, Rp20.000 per liter Insan Muda ya, dimana ini emang sudah perah ya di Kota Makassar.

0: Sayang, aku lagi lihat inspirasi dekorasi nikah. Lucu-lucu ya?
1: Bagus kok. Tapi aku kepikiran, setelah nikah nanti kita tinggal di mana ya?
0: Iya juga ya. Jangan sampai pesta meriah, tapi setelahnya masih bingung cari kontrakan.
1: Nah, itu. Makanya aku lebih pilih uang kita diprioritaskan buat rumah.
0: Emang sekarang ada rumah yang masih terjangkau?
1: Ada, aku sempat lihat Bumi Slabintana, lingkungannya nyaman, asri, udaranya sejuk, cocok buat memulai kehidupan baru bersama keluarga.
0: Wah, pasti mahal ya?
1: Enggak kok, justru sekarang ada new cluster Kagumi, mulai dari 300 jutaan.
0: Serius? Mulai 300 jutaan?
1: Iya, bahkan kalau kita mau rumah yang lebih luas, ada tipe Emerald yang lagi promo sekitar 400 jutaan.
0: Jadi, daripada semua tabungan habis buat pesta, lebih baik kita punya rumah sendiri ya?
1: Betul, pesta itu sehari. Tapi rumah jadi tempat kita membangun keluarga, menciptakan kenangan, dan meraih masa depan. Mulailah kisah terbaik Anda bersama Bumi Slabintana. Perumahan dengan lingkungan yang nyaman, asri, dan harga yang terjangkau untuk keluarga muda. Kini hadir new cluster Kagumi mulai dari 300 jutaan. Serta promo spesial tipe Emerald sekitar 400 jutaan. Jangan tunda memiliki rumah impian. Segera kunjungi marketing galeri Bumi Slabintana. Dan dapatkan informasi promo serta kemudahan pembiayaannya.

Insa Muda masih bareng Aida dan teman kamu di acara FYP For Your Page. Dan Insa Muda masnya masih dengan informasi teratur di yang lagi viral. Insa Muda ini ada berita yang cukup mencuri perhatian Insa Muda ya. Seorang kepala SPPG keracunan ucai CCP menu MBG buatannya sendiri, Insa Muda. Waduh, gimana nih? Nah, kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di Jati, Desa Jati, Jaten, Karanganyar, yaitu Abra Yoda Raya mengalami gejala keracunan usai mencicipi menu program makanan bergizi gratis atau MBG. Nah, Abra mengaku merasakan mual juga muntah usai memakan menu ayam rempah sebelum menu tersebut dibagikan ke siswa. Alhasil dengan temuan tersebut, menu MBG ayam rempah buatannya pun jadi batal, Insa Muda, dibagikan kepada para siswa. Ya jelas, karena meracun Insa Muda ya. Nah, aroma aneh ayam yang terjadi di rempah ini tuh kejadian terjadi pada hari Rabu lalu. Usai pihak SPPG menerima laporan adanya menu ayam rempah yang berbau aneh. Abra mengungkapkan awalnya mendapatkan laporan dari tim dapur mengenai ayam rempah dengan bau mencurigakan. Dan mendapatkan laporan tersebut, Abra pun berinisiatif mencicipi sebelum didistribusikan. Dan saya dapat laporan dari dapur dari chefnya bilang, "Pak, ini coba dirasakan sebelum diberikan," gitu kan. "Dan baunya agak aneh, dan kalau dari saya ini juga agak aneh." Dan ahli gizi pun merasakan laporan yang mungkin dia turuti, Insa Muda ya, dan juga turun tangan. Dan ujarnya ditemui waktu di Detik Jateng di SPPG Jati Jateng, Insa Muda. Nah, Abra nih, Insa Muda mengatakan ada 10 orang mencicipi makanan tersebut, akan tetapi hanya dirinya aja yang merasakan mual-mual dan juga muntah. Dan ini Insan Muda ya, kalau saya kemarin ini ya merasakan muntah-muntah sama mual dan juga pusing yang mencicipi, dan juga saya pengolahan tuh semua ada ahli gizinya. Jadi sekitar 10 orang, yakni yang lain tuh nggak ada hal seperti saya rasakan. Dan tapi yang dia rasakan ini ada mual-mualnya, Insan Muda. Tapi dari aroma yang bisa dibilang nggak bisa dibohongi, aromanya tuh emang bau, Insa Muda ya, kata ketua dari SPPG-nya, Insa Muda ya. Dan yaps, Insa Muda otomatis dia tuh merasakan dan juga turun tangan langsung untuk mencicipinya, dan ternyata dia merasakan keracunannya sendiri, Insa Muda. Ya betul, emang seharusnya kalaupun emang sebelum diedarkan ke sekolah harusnya emang dicicipi.

0: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas, cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.
3: NBS FM on the weekend. NBS FM.

0: cancel semuanya. Kita dalam bahaya.
1: Hah? Bahaya kenapa? Rahasia kita dibongkar.
0: Lebih parah, weekend ini kita terancam mati. Mati gaya, gabut parah, bosan nongkrong yang gitu-gitu doang.
2: Hold up, siapa bilang gak ada yang boleh mati gaya selama Lutfan masih berkeliaran?
1: Dih, datang sok heroik. Emang lu punya solusi apa sih Lutfan?
2: Bukan cuma solusi, tapi revolusi. Lu berdua sekarang ikut gua ke Mara Cafe. Buka mata, buka telinga. Skill Up Radio lagi bajak tempatnya buat live broadcast di sana.
3: Hah? Siaran radio langsung di Mara Cafe?
2: Weekend cuma beda sambil doom scrolling. Rugi dong.
1: This is Skill Up Radio X Mara Cafe. Gak cuma dengerin suara kita di udara, tapi lo tuh bisa banget lihat muka asli kita pure, tanpa filter, saat siaran langsung.
0: Mending join the club. Gak cuma dengerin suara kita di udara, tapi lo bisa lihat muka asli kita pas lagi siaran langsung loh.
2: Kita bakal bongkar semua skenario kehidupan, drama anak SMA, curhat colongan, sampai vibe check paling relate.
0: Sambil ngopi estetik, berburu foto fits, dan nikmatin Golden Hour Vibes di Mara Cafe.
1: Look the date and time tiap Sabtu dan Minggu jam 4 sore sampai jam 7 malam.
3: Skill Up Radio X Mara Cafe, not just on air, but on spot.

Oke, Insan Muda ngerasa banget ya waktu udah nunjukin ini jam 13:42 nih Insan Muda ya. Dan tapi Insan Muda ya, sebelum hadir pamit nih ada informasi juga mungkin buat kamu yang dimana besok tuh udah menuju di hari H Insan Muda untuk kita bersenang ria ya. Karena bakal ada Broken versus Insan Muda ya yang bakal digelar di tanggal 13 September 2026. Nah, ada lagu yang mengingatkan kita pada seseorang, ada lirik yang membawa kita kembali ke sebuah kenangan, dan ada malam yang akan membuat semua cerita itu hidup kembali. 13 September 2026, Stadion Surya Kencana Sukabumi akan menjadi tempat bertemunya ribuan hati dalam satu perayaan musik terbesar tahun ini. Bersama Raja, Juicy Lucy, Pamungkas, Lomba Sihir, Akateri, Good Morning Everyone, Magnet, AXN, Cinderella, Frequent, dan Nava. Mari bernyanyi, mengenang, tertawa, bahkan kembali jatuh cinta. Dan ini dipersembahkan oleh Isana Production, Broken versus Music Experience Festival, dua era, satu rasa, sejuta cinta. Dan sini Haida bertugas, pamit undur diri, see you next time, and bye-bye.

0: Sayang-sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

0: Sayang-sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

ます。

Insan muda lagi cari handphone baru. Ada si Marcel, solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Di sana mau tukar tambah bisa, mau cicilan bisa. Kamu juga bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP saja. Mau COD?

0: 92.3 NBS FM Sukabumi's number one hits music station.
1: Hai, Sabrina
2: dan kawan Mara.
1: Betul. Nah, tadi kan kita udah spoiler dikit kali ya. Kalau misalkan kita tuh di sekolah berarti cukup aktif ya, kalian juga cukup aktif.
2: Iya, betul banget.
1: Nah, kalau dari siapa dulu nih?
2: Mau dari Anaya dulu deh.
1: Oke, boleh deh. Kalau Anaya nyari eskul tuh sebenarnya

0: keluarga nih ya, besar rumah gitu ya. Betul. Nah, aku karena aku suka nyanyi, aku tuh pengen banget masuk ekskul yang nyanyi-nyanyi juga. Tapi kan kalau misalkan aku masuk Gama, aku tuh insecure gitu loh.
1: Kenapa tuh?
0: Gak tahu, karena aku enggak sepede itu untuk nyanyi.

0: piknik bernyanyi gitu ya. Dan tempat aku pulang juga sepertinya nih.
1: Seru tuh. Nah, tapi by the way kita punya lagu kita kesana dari Hindia dulu nih.
0: Enjoy the music.

Warga Sukabumi, sekarang belanja makin dekat, lengkap, dan super hemat setiap hari. Di Superindo Supermarket Ahmad Yani Sukabumi, belanja kebutuhan sehari-hari penuh dengan promo super heboh. Mulai dari diskon besar-besaran, harga spesial kebutuhan harian, buah segar, daging berkualitas, kebutuhan harian, mulai dari harga murah sampai promo member yang bikin belanja makin hemat. Belanja kebutuhan rumah, steak favorit, sampai produk segar, semuanya ada dan harganya bikin senyum. Kita spill promo-promonya agar warga Sukabumi gak penasaran. Promo dari tanggal 3 sampai 6 September, ada chicken roast yang viral cuma

juga. Christian Plex Susu UHT 946 ml, harga 17.000 per tetrapack. Sari Roti Tawar Special Jumbo khusus member, harga 13.990 per pack. 2 ml saus cabai botol 535 ml, harga 29.000 per botol. Mama Lemon pencuci piring jeruk nipis 1.500 gram, harga 16.900 per pouch. Daya deterjen bubuk bunga bag 1.500 gram, harga 25.500 per bag. Biore Body Foam Pouch 750 ml atau 800 ml, harganya cuma 30.900 per pouch, super murah. Makanya jangan sampai ketinggalan, ajak keluarga, sahabat dan tetangga untuk rame-rame datang ke Superindo Ahmad Yani Sukabumi. Ayo ajak keluarga, teman dan tetangga dan borong promonya sampai kehabisan. Superindo, lebih segar, lebih hemat, lebih dekat untuk warga Indramayu.

0: Anda. Kan tadi kita udah ngebahas dari sisinya Anaya. Ya. Sekarang bagian kita untuk bercerita.
1: Betul. Jadi, ada apa sih sebetulnya di Gama?
0: Long story short, jadi
1: aku tuh udah nyiriin Gama dari SMP.
0: Karena kita Rama emang anak musik banget.
1: Metal. Jadi wishlist aku mau masuk SMAT itu karena aku masuk Gama.
0: Benar, aku tahu sih, ketebak sih jujur.
1: Sampai itu tuh aku pernah tampil di Cafe 35, ada event gitu. Sampai aku tuh difoto sama kakak kelas aku. Ditunggu ya, Kit, buat masuk Gamanya.
0: Waduh, ditungguin

0: kebanyakan tapi ternyata beda sendiri.
1: Iya,
0: kan
1: malu ya.
0: Kalau band tuh enaknya karena kita bisa mencocokkan sama suara iya, musik
1: gitu. Betul. Dan aku juga suka banget berinteraksi sama orang-orang baru gitu loh. Jadi aku juga kadang suka ngajak-ngajak orang kayak, kamu ngeband yuk.

0: 92.1 Best FM, Suka Bumi's number one his music station.
1: Hai, selamat datang kawan marai. Nah, by the way, kita juga sekarang sebenarnya udah punya kertas-kertas yang
0: request

0: lagunya Kalibata dari Perunggu. Pesannya buat kakak pakai baju biru kerudung hitam Anaya. Oh sayang sendiri ya.
1: Oh terima kasih
0: Natu. Ada apa lagi nih? Oh ini kayaknya menarik ya.
2: Dari gak ada lagi namanya.
0: Oh iya
1: anonimus.
0: Iya betul.
1: Mau request lagu
2: If I Had a

0: 92.3 NBS FM Sukabumi's number one hits music station.
1: Hai, Insan Muda dan kawan marah.
2: Nah, by the way, siapa tahu Insan Muda tuh nggak tahu kita tuh dari tadi kawan marah tuh apa
0: iya,
2: sih?
0: Kawan marah tuh.
2: Coba jelasin sama Anaya deh.
0: Coba. Jadi Insan Muda, sekarang kita lagi siaran di Marah Cafe. So, buat Insan Muda yang mau langsung request ataupun ketemu sama

0: sama penyiarnya ya. Dan juga insan muda bahkan bisa langsung request sama kita ya, jadi
1: dan dapat stiker.
0: Betul. Jadi insan muda yang lagi mendengarkan ini di perjalanan mungkin boleh dibelokkan lagi
1: ya, ke Mara Cafe. Sekalian malam minggu, iya guys.
0: Betul ya. Sekali. Nah, by the way, kita langsung lagi ke requestan selanjutnya. Ada apa aja tuh?
1: Boleh. Nih ada dari, wah gak ada namanya nih ini.
0: Anonymous lagi berarti.
1: Iya,
0: ya.
1: Dia cuma request Thank God I Found You.
2: Buat siapa tuh?
0: Buat siapa tuh? Dan satu lagi?
1: Ada dari Wonderwall dari Oasis.
2: Okay. Culture banget ya.
0: Culture malam minggu.

Insa Muda lagi cari handphone baru, ada si Masel, solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Di sana mau tukar tambah bisa, mau cicilan bisa. Kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP saja. Mau COD bisa juga. Si Masel adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone dan aksesorisnya, si Masel juga ada handphone second loh. HP kamu yang rusak pun bisa diservis di sana. Di si Masel ada CCTV, smart TV maupun laptop ada juga, dan masih banyak lagi yang lainnya. Dijamin terlengkap deh. Gak hanya itu, pelayanannya juga ramah banget. Yuk segera kunjungi si Masel sekarang juga, yang beralamat di Jalan Ahmad Yani nomor 235, ruko nomor 6, Kota Sukabumi. Atau cabang si Masel lainnya di Jalan Ciwangi nomor 12, Sukabumi. Ikuti juga update-update seputar smartphone di Instagram dan TikTok si Masel. WA official 0857 21 621 621. Senangnya belanja di si Masel.

0: loh. Yang pertama tuh sama, tetap gak ada namanya. Request lagu Location Unknown. Okay. Ada, tapi ada pesannya nih.
1: Apa
0: katanya,
1: tuh?
0: Semoga kamu happy terus sama orang baru ya.
1: Aduh. Ya ampun, sedih banget.
0: Pada galau-galau ya, kawan marah. Boleh tuh yang kedua, apa tuh?
2: Ya. Yang kedua, request by Boya.
1: Apa
2: lagunya
1: tuh?
2: Sekian, terima kasih dari The Jeblok.
1: Wah,
2: culture lagi ye. Terus terakhir ada dari gak ada namanya lagi nih.
1: Terus apa tuh? Mau lagu apa?
2: Mau lagu Last Night on Earth dari Green Day. Terus ada katanya be happy.
1: Kok sedih-sedih banget sih yang request lagu, ada apa kalian tuh? Lagi galau, kayak lagi mantan itu kayaknya lagi pada move on.
2: Iya.
1: Sedangkan dia sendiri belum move on.
2: Sedih banget sih.
1: Semoga, tapi itu menjadi, semoga
2: makin happy. But

0: cancel semuanya. Kita dalam bahaya.
1: Hah? Bahaya kenapa? Rahasia kita dibongkar.
0: Lebih parah, weekend ini kita terancam mati.
1: Mati gaya, gabut parah. Bosan nongkrong yang gitu-gitu doang.
2: Hold up, siapa bilang gak ada yang boleh mati gaya sama Lutfan masih berkeliaran?
1: Dih, datang sok heroik. Emang lu punya solusi apa sih Lutfan?
2: Bukan cuma solusi, tapi revolusi. Lu berdua sekarang ikut gua ke Mara Cafe. Buka mata, buka telinga, ke April 2 lagi bajak tempatnya buat live broadcast di sana.
3: Hah? Siaran radio langsung di Mara Cafe?
2: Weekend cuma bedra sambil doom scrolling, rugi dong.
1: This is Skill Out Radio X Mara Cafe. Gak cuma

0: langsung.
1: Mending join The Club. Gak cuma dengerin suara kita di udara, tapi lu bisa lihat muka asli kita pas lagi siaran langsung loh.
2: Kita bakal bongkar semua skenario kehidupan, drama anak SMA, curhat colongan, sampai vibe check paling rileks.
1: Sambil ngopi estetik, berburu foto fits, dan nikmatin Golden Hour Vibes di Marat Cafe.
0: Look at it and time, tiap Sabtu dan Minggu, jam 4 sore sampai jam 7 malam.
1: Skill Up Radio at Marat Cafe, not just

0: Sayang-sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
1: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

0: Di program
1: Pojok SMA.
0: Betul sekali, mungkin sekarang kayaknya boleh deh giliran Della memperkenalkan guestnya hari ini.
1: Oke, boleh nih say hi dulu dong kawan Maraya.
2: Halo semuanya, aku Aure.
0: Halo Aure. Aure ini kalau boleh tahu kelas berapa sih?

0: growing up with her. Jadi kayak tumbuh deh tapi tanpa kita sadari gitu loh. Kita tuh kayak ngerasa diri kita tuh tumbuh tapi itu tuh gak kerasa. Jadi kayak lambat laun pertumbuhannya tuh gak kerasa sama diri kita. Tapi mungkin kalau sama orang lain tuh kelihatan gitu ya.
1: Oh, bener sekali, itu kayaknya topik yang bakal seru di

di Insan Muda malam mingguannya nggak sepi-sepi banget karena Insan Muda ditemenin sama kita yang pasti bakal bahas topik-topik yang seru. Tapi sebelum itu kita mau ada opening song dulu. Ini ada

0: anak mama, gimana? Tidurnya nyenyak ya, nak?
1: Iya, mah. Rumah kita sekarang gak berisik kayak kemarin sih. Ayo berangkat sekolah. Aku udah semangat nih.
2: Bayangkan, setiap pagi Anda bangun dengan udara sejuk, pemandangan indah, dan ketenangan yang sulit ditemukan di tengah kota. Kini, semua itu bukan lagi impian. Bumi Selabintana hadir sebagai solusi hunian nyaman dan terjangkau untuk keluarga Anda. Di Bumi Selabintana, Anda tidak hanya mendapatkan rumah dengan harga terjangkau, tapi juga dapat menikmati berbagai fasilitas yang lengkap. Taman hijau luas, area olahraga, tempat ibadah, security dan keamanan 24 jam, jalur jogging dan playground. Semua kebutuhan keluarga ada di satu kawasan dengan akses mudah ke pusat pendidikan dan belanja. Jangan sampai ketinggalan kesempatan memiliki rumah di lingkungan asri dan ramah keluarga. Bumi Selabintana, hunian sejuk, indah, murah, dan fasilitas lengkap. Segera hubungi kami di 0821-3005-0668 atau kunjungi kantor pemasaran kami yang berlokasi di Jalan Palasari, RT 23, RW 7, Sudajaya Girang, Sukabumi, Jawa Barat. Rayakan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80 di Bumi Selabintana. Booking rumah impian Anda sekarang. Diskon 80% dan DP 0%. Promo ini cuma berlaku di bulan Agustus 2025. Miliki segera hunian impian Anda di Bumi Selabintana.

0: aku Dela
1: dan aku Naura, sama bintang tamu spesial kita di sini ada Aure apa Audrey?
0: Aure.
1: Nah, boleh langsung aja nggak sih kita ke topiknya, karena menurut aku ini topiknya menarik banget.

0: bulan TKA kan ya?
1: Iya, TKA itu. Pasti ya, kita tuh gak sadar kalau ternyata cara kita mikir juga udah sejauh ini gitu, udah jauh banget. Nah, satu lagi.

0: aku itu udah pada mencar-mencar banget kan sekolahnya. Ada yang SMA, SMK, terus juga ada juga kalau teman-teman aku tuh ada yang di luar kota sekolahnya.
1: Iya gitu. Jadi yang PKL di Sukabumi itu cuma aku doang.
2: Oh iya, ya itu kerasa banget sih sedihnya. Bener. Apalagi sama teman-teman kalau SMK tuh kerasa itu mungkin gini enggak sih kayak kan kalau SMA tuh aku membenahi 3 tahun bareng. Nah, kalian tuh udah mulai akhir-akhirnya tuh pas

0: Sayang, aku lagi lihat inspirasi dekorasi nikah. Lucu-lucu ya?
1: Bagus kok. Tapi aku kepikiran, setelah nikah nanti kita tinggal di mana ya?
0: Iya juga ya. Jangan sampai pesta meriah, tapi setelahnya masih bingung cari kontrakan.
1: Nah, itu. Makanya aku lebih pilih uang kita diprioritaskan buat rumah.
0: Emang sekarang ada rumah yang masih terjangkau?
1: Ada, aku sempat lihat Bumi Slabintana, lingkungannya nyaman, asri, udaranya sejuk, cocok buat memulai kehidupan baru bersama keluarga.
0: Wah, pasti mahal ya?
1: Enggak kok, justru sekarang ada new cluster Kagumi, mulai dari 300 jutaan.
0: Serius? Mulai 300 jutaan?
1: Iya, bahkan kalau kita mau rumah yang lebih luas, ada tipe Emerald yang lagi promo sekitar 400 jutaan.
0: Jadi, daripada semua tabungan habis buat pesta, lebih baik kita punya rumah sendiri ya?
1: Betul, pesta itu sehari. Tapi rumah jadi tempat kita membangun keluarga, menciptakan kenangan, dan meraih masa depan. Mulailah kisah terbaik Anda bersama Bumi Slabintana. Perumahan dengan lingkungan yang nyaman, asri, dan harga yang terjangkau untuk keluarga muda. Kini hadir new cluster Kagumi mulai dari 300 jutaan. Serta promo spesial tipe Emerald sekitar 400 jutaan. Jangan tunda memiliki rumah impian. Segera kunjungi marketing galeri Bumi Slabintana. Dan dapatkan informasi promo serta kemudahan pembiayaannya.

0: Wede, mantep be.
1: Mantep apanya? Sakit perut gua.
0: Ya Ella udah ya bilang kemarin makan durian sama kulit-kulitnya.
1: Habisnya enak, Yom.

0: Gak perlu lagi buat berkas-berkas banyak-banyak. Cukup pakai KTP atau NIK aja udah dilayanin.
1: KTP doang?
0: Iya.
1: NIK doang?
0: Udah gampang. Buset. Sekarang belum pakai BJS.
1: Iya. Kalau gitu gue coba.
0: Iya, ntar no, dibedah no perut nama dokter no.
1: Ah, keluar apa nih?
0: Duren.
1: Ntar gue kebon.
0: Makan duren sama kulit-kulitnya. Kayak makan nasi padang. Wah, wah, wah.

0: Sayang-sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
1: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

insan muda lagi cari HP baru, ada Simastel solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Di sana mau tukar tambah bisa, mau cicilan bisa. Kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP saja. Mau COD bisa juga. Simastel adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone dan aksesorisnya, Simastel juga ada handphone second loh. HP kamu yang rusak pun bisa lo diservis di Simastel. CCTV, Smart TV maupun laptop ada juga, dan masih banyak lagi yang lainnya, dijamin terlengkap deh. Gak hanya itu, pelayanannya juga ramah banget. Yuk segera kunjungi Simastel sekarang juga yang beralamat di Jalan Ahmad Yani nomor 235 Ruko nomor 6 Kota Sukabumi, atau cabang Simastel di Jalan Ciwangi nomor 12 Sukabumi. Ikuti juga update-update seputar smartphone dan Instagram di TikTok Simastel. WA official 0857 2162121. Senangnya belanja di Simastel.

Hai, insan muda, lagi cari HP baru. Ada Simastel, solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Di sana, mau tukar tambah? Bisa. Mau cicilan? Bisa. Kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP saja. Mau COD? Bisa juga. Simastel adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone dan aksesorisnya, Simastel juga ada handphone second loh. HP kamu yang rusak pun bisa lo diservis di Simastel. CCTV, Smart TV, maupun laptop ada juga. Dan masih banyak lagi yang lainnya, dijamin terlengkap deh. Gak hanya itu, pelayanannya juga ramah banget. Yuk segera kunjungi Simastel sekarang juga yang beralamat di Jalan Ahmad Yani, nomor 235, Ruko nomor 6, Kota Sukabumi. Atau cabang Simastel di Jalan Ciwangi, nomor 12, Sukabumi. Ikuti juga update-update seputar smartphone dan Instagram di TikTok Simastel. WA official 0857-216-21621. Senangnya belanja di Simastel.

0: menggunakan WhatsApp Pandawa di 08118-1652 kali. Kami siap melayani.
1: Sayang, aku lagi lihat inspirasi dekorasi nikah. Lucu-lucu ya?
2: Bagus kok. Tapi aku kepikiran, setelah nikah nanti kita tinggal di mana ya?
1: Iya juga ya. Jangan sampai pesta meriah, tapi setelahnya masih bingung cari kontrakan.
2: Nah, itu. Makanya aku lebih pilih uang kita diprioritaskan buat rumah.
1: Emang sekarang ada rumah yang masih terjangkau?
2: Ada, aku sempat lihat Bumi Slabintana. Lingkungannya nyaman, asri, udaranya sejuk. Cocok buat memulai kehidupan baru bersama keluarga.
1: Wah, pasti mahal ya?
2: Enggak kok, justru sekarang ada new cluster Kagumi. Mulai dari 300 jutaan.
1: Serius? Mulai 300 jutaan?
2: Iya, bahkan kalau kita mau rumah yang lebih luas, ada tipe Emerald yang lagi promo sekitar 400 jutaan.
1: Jadi, daripada semua tabungan habis buat pesta, lebih baik kita punya rumah sendiri ya?
2: Betul, pesta itu sehari. Tapi rumah jadi tempat kita membangun keluarga, menciptakan kenangan, dan meraih masa depan. Mulailah kisah terbaik Anda bersama Bumi Slabintana. Perumahan dengan lingkungan yang nyaman, asri, dan harga yang terjangkau untuk keluarga muda. Kini hadir new cluster Kagumi mulai dari 300 jutaan. Serta promo spesial tipe Emerald sekitar 400 jutaan. Jangan tunda memiliki rumah impian. Segera kunjungi marketing galeri Bumi Slabintana. Dan dapatkan informasi promo serta kemudahan pembiayaannya.

0: Oke, Samuda 92.3 Trabas FM Sukabumi number 1 Hits Music Station. Selamat malam insan muda dan ketemu lagi bareng Shiva. Dekati aku tanpa ending. Dan seperti biasa kita bakal temenin kamu sampai dengan jam 12 malamnya ya.
1: Betul.

0: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas, cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.
3: Indonesia Hits Playlist on NBS Radio.

0: Oke, Insan Muda masih bareng kita berdua ya, tentunya di acara Dating Dekati Aku Tanpa Ending.
1: Oke, Insan Muda, waktu udah nunjukin jam 9 lebih 34 menit. Berarti udah di setengah 10 lagi aja, Insan Muda, gak kerasa banget ya. Dan kita bakal membahas seperti biasa, Insan Muda, sebelum kamu curhat dan juga request lagunya, kita ada pembahasan. Nah, kali ini pembahasannya adalah mungkin buat kamu yang pernah relate ya, Sif, yaitu dating burnout.
0: Betul nih. Jadi apa sih gitu kan si dating burnout ini tuh, kayak mungkin kamu di sini ada kayak pernah gitu kan ngerasa kayak capek banget gitu kan, dan kayak kamu tuh ngerasa kayak aduh malas banget deh gitu kan, buat sekedar buat kenalan aja gitu kan dengan lawan jenis tuh kayak kamu tuh malas gitu kan, bahkan sampai ngobrol gitu atau kayak sampai ada hubungan tuh kayak malas banget. Nah padahal nih kamu pun kayak lagi nggak punya pasangan juga, dan lagi nggak ada alasan juga yang apa sih, nggak ada alasan mendesak juga gitu kan ya buat segera punya pacar, itu tuh nggak ada sebenarnya. Nah mungkin kalau kamu gitu kan pernah ataupun kayak lagi ngalamin hal ini, mungkin kayak kamu tuh lagi ngalamin dating burnout, alias nih dia tuh kayak ngerasa lelah secara emosional di menjalani hubungan gitu kan, menjalin cinta sih, sorry ya. Jadi nih ya, di sini juga ada sebuah studi yang emang dilakukan pada 2017 nih oleh antropolog ya, Dr. Helen Fisher ya, untuk survei di aplikasi kencan online Match. Ini tuh mengatakan juga bahwa emang 54% perempuan tuh merasa lelah dengan cara berkencan di era modern katanya.
1: Oh, ini lebih ke perempuan. Jadi emang ada akibat juga tuh mereka tuh mengalami dating burnout yang membuat mereka secara emosional tidak siap atau tidak ingin menjalani hubungan dengan lawan jenis karena dianggap melelahkan. Nah, berkencan di era modern yang dimaksud adalah mulai aplikasi kencan online ya, cuman ketikan jari dan sibuk menggeser layar ke kiri ke kanan demi menemukan lawan jenis yang menarik mata gitu kan, karena ada aja kan aplikasi yang bisa di match gitu kan, di ke kiri ke kanan gitu kan. Kemudian mencoba peruntungan untuk mengetahui apakah mereka match atau tidak.
0: Betul, jadi emang kalau ternyata keduanya tuh kayak match dan emang sepakat nih buat ketemu gitu kan, ya emang bakal ada interaksi yang nyata lah gitu kan, yang emang ditimbulkan dengan melakukan pendekatan lebih dalam lagi nih. Tapi nih kalau emang keduanya tuh emang ternyata gak cocok gitu kan, jadi emang jari-jari kita tuh kayak akan balik lagi sibuk menggeser layar ke kiri gak sih, dan juga kanan itu buat nyari lagi gitu kan ya. Nah hal ini pun terus berulang nih, terus menerus gitu kan ya, sampai-sampai emang jadi siklus atau sebuah aktivitas yang emang kalau terlalu lama tuh dilakukan tuh bakal nimbulin kebosanan juga pastinya, karena kayak nyari terus tapi kayak gak ada yang match-match gitu kan ya, ya gak sih?
1: Yep. Dan juga disini ada psikolog juga sekaligus terapi pernikahan asal Chicago ya, itu David Klow, memaparkan bahwa salah satu tanda-tanda kamu mengalami dating burnout adalah kamu tidak bersemangat saat bertemu orang baru, atau mungkin juga bosan membicarakan hal yang sama terus-menerus dengan orang yang berbeda yang ditemui di dating app, sehingga membatalkan kencan saat itu juga karena kamu ya gak ingin bertemu orang-orang. Kayak misalkan ya kalau kita kenalan sama orang baru ya pasti awal perkenalan tuh sama aja gak sih?
0: Iya,
1: apalagi lewat aplikasi gitu deh.
0: Betul, itu kayak capek banget sih emang sih.
1: Kayak kenalan kamu siapa, aku siapa, bla bla bla bla bla bla.
0: Harus bener-bener kayak dari awal lagi kita mengenal lagi orang itu kayak gimana, itu tuh kayak emang capek banget sih. Apalagi kalau misalnya udah kenalan ternyata gak cocok gitu kan ya, kayak aduh bener-bener capek banget sih.
1: Setuju nih ya. Dan tapi lantas apa yang bisa kamu lakukan agar enggak terus-terusan mengalami dating burnout? Nah kita bakal bahas juga tapi setelah beberapa trik nih Insan Muda untuk permainan kamu di malam harinya.
0: Betul, dan di sini aku ada info tambahan juga nih Insan Muda ya. Dan mungkin nih ya buat kamu gitu kan yang pengen tahu kalau di Sukabumi itu ada loh spot kulineran baru yang fix no debat, wajib banget kamu coba di minggu ini pastinya. Nih say hello to grand opening Ramela Cultural Taste of Indonesia di The Bote Hotel and Convention Sukabumi. Nah biar gak salah paham, Hotel Hits di bawah naungan Omega Hotel Management ini tuh terbuka banget buat umum. Jadi emang gak harus nginep gitu kan ya, buat bisa enjoy fasilitas kafe, kopi tiam, lounge, ataupun kayak sekedar hunting makanan enak di sini pastinya. Nah Ramela tuh hadir membawa sajian kuliner Nusantara dan juga autentik pastinya ya.
1: Wow. Oh.
0: Tapi ini tentunya dikemas dalam suasana yang modern, estetik dan tetap ada touch of tradisional yang emang cozy banget pastinya. Jadi kayak mau casual dining bisa, family time, meeting bareng kolega, sampai bikin acara gathering bareng circle kamu juga nih. Tempat ini tuh pokoknya beneran nyaman dan pas banget ya buat segala suasana pastinya. Buat kamu nih yang lagi nyari tempat makan dengan rasa yang juara, pelayanan yang hangat dan ambience yang bikin betah, this is your sign buat langsung datang pokoknya ya. Gak usah wacana lagi, ajak teman, ajak relasi, ajak keluarga, langsung aja serbu Ramela Cultural Taste of Indonesia di The Bounty Hotel and Convention Sukabumi. Ramela Cultural Taste of Indonesia, taste the comfort, enjoy the vibes.

Insan Muda lagi cari handphone baru, tenang, ada si Mastel, solusi buat kamu yang mau ganti handphone. Di sana mau tuker tambah bisa, mau cicilan juga bisa. Kamu tuh bisa banget cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP aja pastinya. Mau COD bisa juga. Karena si Mastel adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi ya pastinya. Selain handphone dan aksesorisnya, di si Mastel juga ada handphone second loh. HP kamu yang rusak pun bisa loh diservis di si Mastel. Terus juga ada CCTV, smart TV maupun laptop ada juga, dan masih banyak lagi yang lainnya, dijamin pokoknya terlengkap deh ya. Dan gak cuma itu aja, pelayanannya juga ramah banget. Yuk segera kunjungi si Mastel yang beralamat di Jalan Ahmad Yani nomor 235, Dukuh nomor 6 Kota Sukabumi, atau cabang si Mastelnya di Jalan Ciwangi nomor 12 Sukabumi. Dan jangan lupa juga buat ikutin juga nih update-update seputar smartphone di Instagram dan juga TikToknya si Mastel. Dan WhatsAppnya di 0857 21 621 621. Senangnya belanja di si Mastel.

0: Bro, dari roman-romannya lagi galau bener nih.
1: Iya nih bro, gue baru diputusin cewek gue. Sedih banget.
0: Udah, gak usah galau. Kan ada dating di NBS Radio.
1: Dating? Apaan tuh?
0: Dating itu spesial program di NBS Radio yang dimana lu bisa nyari jodoh, curhat, atau mau sharing kisah cinta lu, bro? Bisa. Lu juga bisa request lagu di sini. Acaranya setiap hari Selasa sampai Sabtu dari jam 9 malam sampai jam 12 malam.
1: Oke deh, bro. Tes info ya. Gua mau curhat, mau request lagu Bernadia juga.

0: Oke, okay, semua muda masih bareng kita berdua tentunya di acara dating dekati aku tanpa ending.
1: Ya, dan nanti kita bakal membahas lantas apa yang bisa kita lakukan agar tidak terus-terusan mengalami dating burnout.
0: Betul gitu kan ya. Nah, itu ada juga nih menurut terapis dan juga penulis dari Julia Bartz ya. Salah satu hal yang emang bisa dilakuin gitu kan buat mengatasi hal ini tuh adalah melakukan pendekatan bernama intuitive dating nih.
1: Apa tuh?
0: Jadi nih insan muda ya.
1: Jadi ya konsepnya yang, gimana tuh?
0: Yang bisa kamu lakuin tuh gitu kan adalah membuat batasan untuk diri sendiri gitu loh. Kayak misalnya kurangi durasi buka aplikasi si kencan online ini dan juga batasi emang penggunaan media sosialnya. Dan selain itu juga nih kurangi juga penggunaan internet dalam sehari-hari biar kamu tuh kayak gak ngerasa ya kebebanin lah gitu kan ya.
1: Juga yang bisa kamu lakukan adalah membuat batasan ya, yang tadi diucapkan oleh Sipa. Terus apapun tujuan kamu dalam berkencan, entah mungkin menemukan pasangan atau sekedar menjalin pertemanan, penting untuk menetapkan niatan dan juga tujuan berkencan sejak awal. Jangan buang-buang waktu gitu kan, dan juga energi untuk berkencan dengan tujuan yang gak jelas. Betul, cukup betul. 15-20 menit setiap harinya saat kamu sedang menonton TV atau juga menunggu teman di kafe gitu.
0: Betul gitu kan. Jadi mungkin di sini kamu ada yang lagi ngerasain yang namanya dating burnout gitu kan. Dimana kamu tuh kayak udah mulai duh capek banget gitu kan. Kayak tiap hari harus kenalan lagi karena emang gak ada yang cocok banget gitu kan ya. Apalagi buat yang kamu yang pakai aplikasi online gitu kan, karena itu kan kayak pastinya capek banget gitu kan ya.
1: Tapi ini sih tadi yang kita bahas tuh ini lebih ke aplikasi online kan. Apakah emang si dating burnout ini hanya ada di aplikasi aja atau emang bisa juga di live gitu?
0: Bisa juga sih di real life, karena kayak kalau di real life juga kita misalnya kayak terus-terusan jalan nih sama orang gitu kan. Tapi kita tuh kayak masih ngerasa gak cocok lagi. Itu juga kayak pasti ngerasain dating burnout juga sih. Karena kan kalau misalnya udah jalan sama orang juga kan pasti sambil chattingan juga tuh. Chattingan terus kayak aduh ini chattingan gini-gini doang gitu kan. Kayak gak ada perkembangannya juga gitu kan. Kayak apalagi mungkin kayak banyak banget nih perbedaan antara kamu sama dia tuh kayak beda banget. Sampai yang kayak aduh ini susah banget sih buat dilanjutin. Karena kan emang pasti ada gak sih namanya perbedaan di dalam hubungan tuh. Tapi kayak kalau yang emang udah beda banget gitu kan, sampai segala halnya tuh beda, itu capek juga gak sih?
1: Ya jadi emang gak bisa dipaksakan gitu kan ya. Yang dimana kamu apa ya, dari segi pakaian outfit juga mungkin ya. Kalau emang kamu gak serak, walaupun emang outfit bisa diubah, tapi kayaknya udah agak gak serak aja gitu dari segi pakaian penampilan look gitu kan.
0: Iya sih emang sih. Jadi ya mungkin di sini ada yang pernah ngalamin atau kamu emang lagi ngalamin nih sekarang, boleh banget ya buat ceritain di Instagram kita ya, di DM Instagramnya di @nbsradio atau mungkin bisa juga di WhatsApp kita di 0815149239239.

0: Ya kita dibawa
1: parah, weekend ini kita terancam mati. Mati gaya, gabut parah, bosen nongkrong yang gitu-gitu doang.
2: Hold up, siapa bilang gak ada yang boleh mati gaya selama Lutfan masih berkeliaran?
1: Dih, datang sok heroik. Emang lu punya solusi apa sih Lutfan?
2: Bukan cuma solusi, tapi revolusi. Lu berdua sekarang ikut gua ke Mara Cafe. Buka mata, buka telinga. Skill Up Radio lagi bajak tempatnya buat live broadcast di sana.
3: Hah? Siaran radio langsung di Mara Cafe?
2: Weekend cuma bedres sambil doom scrolling. Rugi dong.
1: This is Skill Up Radio X Mara Cafe. Gak cuma

0: Club. Gak cuma dengerin suara kita di udara, tapi lu bisa lihat muka asli kita pas lagi siaran langsung loh.
1: Kita bakal bongkar semua skenario kehidupan, drama anak SMA, curhat colongan, sampai vibe check paling relate.
0: Sambil ngopi estetik, berburu foto fits, dan nikmatin Golden Hour Vibes di Marat Cafe.
2: Look at it and time tiap Sabtu dan Minggu jam 4 sore sampai jam 7 malam.
3: Skill Up Radio at Marat Cafe, not just on air, but on spot.

0: Oke, sama masih bareng kita berdua di acara dating Dekati Aku Tanpa Ending. Jadi kita udah membahas ya, pembahasan di malam ini tentang yang dimana ya, dating burnout nih insan muda ya. Mungkin ada yang relate dengan apa yang kamu sudah ngerasakan ya. Nah, tapi kalau si Pa sendiri pernah gak sih ngalamin hal ini? Pernah?
1: Oke, pernah sih pastinya. Kayak ya ngerasain capek karena kayak itu susah banget kan buat nemuin yang emang kayak benar-benar cocok banget sama kita gitu kan.
0: Jadi selalu aja nggak selesai gitu ya, walaupun emang udah memulai.
1: Jadi kayak ya udah selewat-selewat gitu.
0: Iya, jadi nggak sampai ke jadian gitu ya.
1: Betul.
0: Dan btw ini sih udah ada yang curhat juga. Ini ada dari Fajar. Bukan Fajar Nur, tapi bukan.
1: Bukan ini Fajar Sad Boy.
0: Bukan juga, ini Fajar aja nih.
1: Oke, aja.
0: Katanya gini, Kak, gue mau curhat. Nah, hari ini gue ngerasa capek banget sama urusan dating. Bukan karena pernah disakitin sama satu orang doang, tapi kayak udah ngerasa selalu sering kenal sama orang baru. Mulai deket, chat tiap hari, terus ujung-ujungnya enggak kemana-mana. Jadi emang cuman gitu kan ya, di situ aja gitu kan. Awalnya emang selalu excited, tapi makin kesini malah ngerasa males. Ada yang baru ngajak kenalan aja rasanya udah mikir, duh ini ujungnya bakal kayak yang sebelumnya lagi gak ya. Ini baru aja kenalan udah mikir kayak gitu. Nah, gue jadi bingung, sebenarnya gue masih pengen punya pasangan atau cuma lagi capek sama prosesnya. Kadang pengen punya seorang buat diajak cerita, tapi juga di sisi lain juga pengen sendirian dan enggak perlu memulai semuanya dari nol lagi. Menurut kakak, kalau lagi ngerasa dating burnout kayak gini, mending istirahat dulu dari urusan dating atau tetap coba buka diri pelan-pelan? Coba.
1: Kalau menurut aku sih, kalau kayak gini mendingan istirahat dulu aja sih. Karena kayak bisa aja kamu tuh kayak pengen ada seseorang tuh bukan karena emang kamu pengen banget, tapi kayak mungkin kamu kayak ngelihat orang-orang kayak ih kayak apa sih enak juga ya gitu kan, punya cewek atau punya cowok gitu kan, atau kayak kamu tuh emang ngerasa lagi kesepian aja makanya pengen. Makanya ada masa dimana kamu tuh kayak pengen sendiri nih, kayak gak mau diganggu lah inilah itulah gitu kan, karena emang kamu tuh sebenarnya belum benar-benar pengen belum benar-benar mau mulai hubungan lagi aja gitu. Ya gak sih?
0: Yep, betul banget ya. Karena emang kalau takut tuh, kalau udah sampai ngerasa capek banget ya sama proses dating tuh, gak ada salahnya gitu kan buat berhenti sebentar.
1: Betul.
0: Jadi gak harus selalu juga maksain diri buat kenalan orang baru cuma karena takut ketinggalan atau takut sendirian gitu kan.
1: Betul, betul.
0: Yang ngeliat orang-orang punya pacar dan gue win ya gitu kan. Kadang mungkin bisa juga kamu butuh waktu buat menikmati hidup tanpa mikirin kapan punya pasangan. Jadi ya bisa kamu juga istirahat dari dating, bukan berarti kamu juga menyerah soal cinta, tapi kamu lagi kasih kesempatan buat diri sendiri buat balik nyaman sama diri sendiri gitu kan. Nanti kalau udah siap baru tuh pelan-pelan gitu kan membuka lembaran baru.
1: Jadi kayak jangan sampai kamu buru-buru banget lah, kayak mau kemana sih buru-buru banget gitu.
0: Santai
1: kan ya.
0: Santai aja kali ya.
1: Karena kita juga pastinya butuh istirahat juga gitu kan.
0: Bener.
1: Kayak hidup tuh gak selalu tentang cinta loh, masih banyak kayak hal-hal yang lain gitu kan yang bermanfaat, yang bisa bikin kamu bahagia juga pastinya.
0: Dan katanya sini pengen diputerin lagunya Samuel Cipta yang Senja Sudut Kota. Oke deh, semoga terjawab ya ke Fajar nih ya. Dan juga mungkin ini dia lagunya untuk kamu, selalu menikmati lagunya.

0: Oke, sama ada masih bareng Haidar dan juga
1: Oke, agak nih sekarang. Oke, masih bareng Syifa juga tentunya di acara Dating Dekati Aku Tanpa Ending Insan Muda ya. Dan ini kita ada lagi nih kiriman curhat-curhatnya gitu kan ya. Yang dimana itu dari Kak Tania nih katanya.
0: Halo Kak Tania.
1: Mau curhat soal hubungannya. Jadi emang aku tuh baru sadar banget akhir-akhir ini tuh kayaknya aku tuh terlalu banyak yang ngikutin pasangan aku. Awalnya sih emang biasa aja. Aku tuh kayak ikutin gitu kan ya. Kayak pasti harus saling menyesuaikan gak sih pastinya gitu kan. Tapi kayak makin lama kok aku tuh kayak sering ninggalin hal-hal yang emang sebenarnya aku tuh suka, cuma karena pasangan aku tuh gak suka atau karena gak nyaman gitu kan ya. Jadi emang aku juga jadi jarang main sama teman-teman dia gitu kan ya, karena emang lebih sering ikutin dia gitu kan. Jadi
0: si cowoknya
1: tuh kayak dia tuh gak suka kalau misalnya si kekatannya itu
0: main sama temennya.
1: Sama temennya gitu kan ya. Nah aku tuh emang sayang sama dia dan aku juga gak mau hubungannya tuh kayak berakhir lah gitu. Tapi emang di sisi lain juga aku tuh takut kalau emang terus kayak gini lama-lama kayak aku tuh malah kehilangan diri sendiri juga gak sih gitu kan. Jujur aku udah gak tahu lagi sih harus kayak mulai dari mana juga buat balikin diri aku yang dulu gitu kan. Aku tuh pengen tetap jadi pasangan yang baik, tapi aku juga pengen bisa punya kehidupan sendiri tanpa ngerasa bersalah katanya. Nah kalau menurut kakak nih ya, aku tuh harus ngomongin ini ke pasangan aku atau mulai pelan-pelan ngambil kembali nih hal-hal yang emang selama ini tuh aku tinggalin.
0: Oh jadi dia tuh kayak soal diatur banget nih
1: tuh,
0: sama si cowoknya berarti ya.
1: Jadi apa-apa tuh harus tergantung si cowoknya gitu
0: kan. Jadi ya harus ada asesian dulu nih.
1: Asesian dulu tuh. Udah kayak ini ya, asesian sama bos.
0: Aduh, asesian skripsi gitu kan ya. Waduh. Ini kalau menurut aku sih ya, kalau emang udah ngeganggu sama kehidupan kamu pribadi, juga kamu udah ngerasa kayak kehilangan sama diri kamu sendiri, ya mungkin obrolin secara baik-baik aja sih sama pasangan kamu ini gitu kan.
1: Betul, kalau misalnya emang sekiranya kayak pasangan kamu tuh kayak kekeh banget itu kan, harus sesuai maunya dia, ya udah mending tinggalin aja, karena kayak itu juga jadinya toksik kan hubungannya, gak sehat juga gitu.
0: Betul banget ya. Jadi yang pastinya semoga deh ya bisa diobrolkan dengan secara baik, tanpa juga bisa menyelesaikan hubungannya gitu kan, tapi menyelesaikan si masalahnya nih.
1: Betul.

0: Insya Allah nggak kerasa banget nih ya, udah di jam 11.43 menit lagi aja, dan juga di sekitaran luar udah agak sepi ya.
1: Betul, ini kayaknya udah mulai pada capek ya, udah pada pulang langsung istirahat juga kan.
0: Yaps ya, dan juga berarti udah saatnya kita untuk pulang juga berarti.
1: Betul, sudah selesai kita menemani malam minggu kamu nih insan muda ya. So, terima kasih buat yang udah stay tune ya di jam dari jam
0: 9 sampai jam 12 malamnya. Dan juga mohon maaf ya bila salah kata selama kita mengudara insan muda ya, dan jaga kesehatan nih, dan juga jangan lupa bahagia. Di sini Haidar
1: dan juga Syifa undur pamit.

Hai Insan Muda, buat kamu yang lagi cari HP baru, ada Smartel solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Di sana mau tukar tambah, bisa. Mau cicilan juga bisa. Kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP saja. Mau COD, bisa juga. Smartel adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone juga ada aksesorisnya. Smartel juga ada handphone second loh. HP kamu yang rusak pun bisa diservis di Smartel. TV, Smart TV maupun laptop juga ada. Dan masih banyak lagi yang lainnya. Pokoknya lengkap banget deh. Dan hanya itu, pelayanannya juga ramah banget. Yuk segera kunjungi Smartel yang beralamat di Jalan Ahmad Yani nomor 235, Ruko nomor 6, Kota Sukabumi. Atau cabangnya di Jalan Ciwangi nomor 12, Sukabumi. Dan ikuti juga update-update seputar smartphone di Instagram dan TikTok Smartel. Wafisya di 0857-216-21621. Senangnya belanja di Smartel.

0: quick love.
1: Okay, stay with me in Samudaya. Ini mana Abi bakal spill berita selebriti terkini. Ini terkait apa ya? Selebriti terkini kayaknya banyak banget ya yang akhir ini seperti Ruben Onsu, terus juga apa sih kayak Richard Lee. But kita bakal bahas Insa Samudaya. Bahas yang lain ini mana ada ini nih, berita dari Irfan Sebastian ya. Ini mana mereka tuh kan udah 7 tahun pacaran. Nah, terus ini mereka tuh kasih buktian gitu ya kan bahwa kayak apa ya? Mereka tuh 7 tahun berpacaran tuh bukan settingan gitu loh. Abi kutip dari grid.id ya. Irma Darmawangsa resmi dipersunting Irfan Sebastian setelah 7 tahun berpacaran. Nah, pernikahan ini juga menjadi pembuktian bahwa hubungan Irma Darmawangsa dan Irfan Sebastian bukanlah settingan belaka ya. Irma Darmawangsa tampaknya sudah menantikan momen ini udah lama banget. Nah, lewat pernikahan ini juga keduanya membuktikan bahwa hubungan mereka tuh serius gitu ya kan. Banyak banget ya orang yang bilang itu settingan ya, dan dia sebut bahwa hubungan itu ya emang ada terjadi gitu ya kan sama 7 tahun tuh. Maka sama 7 tahun tuh banyak banget berita-berita entah itu gosip, entah itu yang mungkin mereka anggap tuh hoax ya, karena ya dituding settingan gitu Insa Muda. Dan lewat pernikahan itu ya sempat bilang juga ya bahwa kan settingan sama media dari dulu kan nyangkanya kita settingan nih, gimmick gitu kan. Ah, sebenarnya sih apa yang kita jalankan itu selama ini tidak ada yang disetting-setting gitu ya kan. Memang itu ceritanya begitu, alurnya seperti itu ya, berjalannya juga seperti gitu. Itu tutupnya ya. Ya, yeah, ini guys, dari semua berita yang enggak benar, kenapa enggak apa ya, doain yang terbaik buat mereka aja gitu. Semoga sakinah mawaddah warahmah ya, dengan kehidupan yang baru, moga terus harmonis hubungannya. Yap, ini Samudaya. Abi bakal cut lagi dengan beberapa track lagu yang bakal bikin kamu semangat lagi, mood booster kamu naik lagi. Dan of course, kalau misalnya kamu pengen lihat Abi live di TikTok NBSFM, tinggal buka aja ID ataupun searchnya NBSFM. Have a nice week and Insan Muda.